0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Saat lagu barusan muncul, ada ibu dari koleksinya Thomas Arya. Yuk lanjut. Sesi pon live nih yang mulai kayak buruan. Naik aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia. Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Selamat siang. Mbak Nia, apa kabar?
0: Iya, dia baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nia gak siaran pagi, bisa gak bisa naik.
0: Iya, nyari ini ya.
1: Iya, baru naik ini.
0: Iya, baru naik ini, gak apa-apa. Yang penting sehat, semangat ya Bu ya.
1: Iya, mencet-mencetnya sampai pegel gak dapet.
0: Semangat pokoknya.
1: Iya. Entah lagu Mbak.
0: Apa lagunya Ibu, boleh?
1: Lagunya Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu, oke.
1: Okay. Udah diputar belum?
0: Belum, nanti nih puterin ya.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Ya boleh, silahkan.
1: Salamnya buat Umi Hanif, Bapak Hanif, Butika Darmanto, Mbak Samisen, Mbak Yaya, Bunda Vito, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Strop, Bu Heni, Perok Sita, Mbak Puput, Bapak Icom, Mas Abri Jambe dan istri, Mas Oyo, Mas Darminto, Bu Ayu, Putri Singgabat, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Patini, Mbak Yanti, Mbak Yantom, Mbak Rizky, Mbak Nur Sirom, Putri Selatan, Mbak Ningsi Plasung, terus Mama Fijar, Mama Naomi, Mama Rizky, terus Mama Izan, Bundanya Salis, Mama Rohim, Mama Prenam, Mbak Siti, Sarkotes, Kak Artom, Kak Mamat, Mbak Deslamet, Mbak Jidablin, Turut Ngambal, Mas Gimal Lazer, Pak Sutar, Pak Gendrom, Mbak Putin, Mbak Kakung, Mbaknya Kembar, Mbak Amat, Bu Karmina, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu Mbak Nia.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Pinter banget ya absennya ya, udah banyak ya. Lanjut ini, ada siapa nih yang angkat? Ih, mau diangkat kok susah ya, nge-lag HP-nya ya. Padahal udah dipencet jawab. Jawab nih, kenapa ya, ini ya. Coba ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Selamat siang juga Zona Malaysia.
0: Selamat siang Mama Asraf. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Capek ya setelah bertarung di udara.
2: Lumayan nih sambil makan, jadi
0: wah, ada kenceng tenaga lah. Iyalah, tenaganya udah lebih kenceng ya.
2: Iya, betul-betul. Aku mau request lagu Cinta Untukmu Sayang.
0: Oke deh, siap.
2: Tadi salamnya buat Ibu Yati, sekalian fotokopi.
0: Gratisan.
2: Iya, buat Mbak Nianya, iya, yang gratis.
0: Iya.
2: Biar cepet juga buat Mbak Nianya, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mama Asrap. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang, Zana Malaysia.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nia, Zana Malaysia.
0: Iya.
3: Masuk Mbak Nia, pencet langsung masuk.
0: Tumben lagi jago, ini iya Nia mau angkat yang dari WA, tiba-tiba Om Gedro nongol.
3: Ini lagi ngopi Mbak Nia.
0: Iya, monggo ngopi-ngopi ria.
3: Panas di kental ini, kopi hitam.
0: Wah mantap, iya silakan ya. Mau lagu apa nih, Om Gendro?
3: Lagunya Kupuja-puja.
0: Hah?
3: Kupuja-puja.
0: Kupuja-puja, emang ada? Bentar ya, saya cari. Oh ada iya.
3: Tuh.
0: Ada iya.
3: Lagu Malaysia ya.
0: Iya ada.
3: Dijanjikan dan iya. Aslinya Malaysia tuh Mbak Nia lagunya.
0: Oh Nia malah baru tahu. Kirain lagu dangdut tahunya. Iya.
3: Salam-salam buat Bapak Kenaora, buat Pak Pariono, tadi Mak Astra, Bu Yati, terus Bu Darvito, Mbak Putri, Mbak Kapung, Mas Oyong, Mbak Yaya, Bu Kumis, Bunda siapa lagi ya? Bunda Tini. Ya semuanya lah Mbak Nia.
0: Oke, siap.
3: Dimasukkan ya.
0: Sama-sama. Makasih Om Gendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai salam udah dimatiin aja nih Om Gendro. Dah satu penelpon terakhir deh. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zana Malaysia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Wah ini hawanya pagi-pagi mulu dirimu.
4: Bangun tidur kan.
0: Wah pantesan.
4: Dengerin suaranya Mbak Nia siaran ini. Iya. Naik gunung siang-siang.
0: Panas-panas ini ya. Tadi kalau pagi biasa dingin.
4: Minumnya
0: kalau
4: es nih. Oh, ini bikin teh moro lebih dikasih es.
0: Seger banget itu ya.
4: Oh mantep pokoknya.
0: Seger mantap.
4: Aku ngejok lagu.
0: Lagu, aduh coba Nia cek. Ya udah deh satu lagu lagi, mau lagu apa?
4: Ya lagunya Cinta Bapak Bahagia Anak Bisa. Nek orang aku melu bae.
0: Oke, siap.
4: Salamnya aku buat kopi Bu Yate, Mama Astro, Pang Gendro juga selamat siang. Buat Mbak Nia cantik yang bertugas, tetap semangat, mudah rezeki full barokah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Ya, tau aja waktunya udah mepet Mbak Cindy ya. Mbak Yaya semangat, ada Mama Sila, Mama Ryu semua, Mbak Frena, Mot siang ya, semangat-semangat buat kita semua. Ada Bu Suci, waalaikumsalam, Mbak Nia ikut gabung mau lagunya Sheila ya. Salam buat semua keluarga, selamat beristirahat dan buat semua pendengar Radio Stara FM. Semoga pada sehat selalu buat Mbak Nia, makasih dan selamat tugas sampai tuntas. Jangan lupa bahagia. Thank you buat Ibu Suci, sehat selalu ya. Dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah sehat. Mau minta lagunya Kusanding Dirimu. Aduh lagunya udah penuh ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Samintan, Bu Ayu, Bundar, Papa Ija, Pak Yanto Marun, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, nama Asraf, Durian Diambal, Mbak Amat, Mbak Buwet, Mbak Putri, Mas Oyang, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Pariyono Monosobo. Ada Bu Siti, terima kasih buat Mania, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Amin. Thank you banget ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Dari Mbah Yakub, waalaikumsalam. Kulo Mbah Yakub di Desa Paitan mau kirim salam fotokopi buat Bu Yati aja dan salam buat Mbak Rina lagunya Tumut Bu Yati. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbah Yakub, sehat selalu Mbah Yakub ya. Suci Dalam Debu tadi punya Bu Yati ya. Mama Sila lagunya Sia-sia Merindu udah penuh Mama. Ya, maaf banget. Papa Ijo, hai mata siang di sana tersantui. Papa Ijo, kirim salam buat semua pendengar Radio Star FM. Semoga semuanya pada sehat selalu. Buat Mania mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Lagunya ikutan Mbak Cindy, Mania. Oke, Papa Ijo siap. Mbak Cindy tuh cinta membawa bahagia. Dinaikin ya. Oh, kecuali ada yang mau naikin punya orang itu bisa, masih muat ya. Tapi kalau request lagu sendiri udah penuh guys. Iya, luar biasa angkah, entah itu pagi, siang, sore, malam tuh banyak banget ya yang beratensi ya. Emang sih pendengar Star FM tuh luar biasa semua ya. Semoga semuanya sehat selalu. Dan ya tetap sehatkan penglihatan juga ya. Yang sering main HP, nonton TV sambil tiduran itu kebiasaan buruk loh. Asal kalian tahu ya, dapat merusak penglihatan. Apalagi yang udah kena mata minus nih, jangan sampai lensa sama kacamatanya bisa tambah tebel-tebel-tebel gitu. Bahaya ya. Mending diatasi segera rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Yuk buruan coba rutin minum Vitama sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pakai air hangat. Insya Allah ya, kita berikhtiar menggunakan Vitama ada hasilnya juga, karena emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, lanjut ke lagu dulu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama dia di Zona Malaysia. Hai, hai, hai, hai. Semangat sore nih Sobat Star FM ke Bumin. Ada yang mau naik gak nih? Buruan, buruan, buruan sesi 2 pon live-nya yuk. Buruan, masih ada waktu. Naik aja, dia tunggu nih di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Buruan ngebut ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat sore, Zona Malaysia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana Mbak Nia?
0: Iya, sehat alhamdulillah. Pak Sabar, apa kabar? Sehat?
1: Sehat banget.
0: Alhamdulillah sehat banget ya. Pakai buangetin. Kayaknya lagi laris manis ya jahitannya itu ya di pasar ya, mantap, rame banget
1: ya
0: itu.
1: Alhamdulillah laris terus Mbak Nia.
0: Alhamdulillah rezeki nggak kemana ya Bapak ya.
1: Ini mau minta lagu Mbak Nia.
0: Aduh, lagunya udah penuh dari tadi Pak.
1: Oh iya, salam-salam saja.
0: Oke, monggo salam-salamnya.
1: Salam buat Pak Sukar Poncowarno. Bocil.
0: Bocil TMW. Terus
1: Bu Sakina. Buat semua sajalah yang
0: iya pasti udah bingung ya salamnya ya.
1: Ya bingung, gak pada kenal Mbak Nia.
0: Oh iya, kenalan dulu besok ya biar tambah sayang. Kalau gak kenal gak sayang, nanti gak dapet sayang.
1: Ya buat Nianya semoga sehat selalu.
0: Iya amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sabar ya, mantap banget ini. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat siang atau sore ini ya Zona Malaysia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo Bunda Julit, terjulit-julit, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi makan apa? Kayaknya sambil makan deh. Kepo diriku.
2: Waci. Hari Sabtu tapi bukan hari Rabu.
0: Makan mulu, nggak takut gemuk itu?
2: Aku makan mulu biar langsing.
0: Oh gitu ya, ciri-cirinya ya.
2: Ya. Kalau nggak makan nanti aku gemuk.
0: Oh kebalik ya, walah ini diet yang bagus ini ya.
2: Ngapain jam segini di situ?
0: Ngapain? Gak tahu nih, mungkin nyari yang gak ada di rumah, jadi kesini.
2: Emang di situ dapat apa?
0: Di sini dapat apa sih ya? Gak dapat apa-apa, gak ada yang nganterin makanan, sayang banget ini.
2: Mbak Yaya, antarin makanan dong Mbak Yaya.
0: Apa? Jauh-jauh dari Purworejo yang deket dari Kebumen juga gak ada yang nganterin ini. Waduh.
2: Tenang aja, paling tadi kirimin gambar sama Mbak Yaya bentar lagi.
0: Ah, gambar doang. Udah kejang kali ya.
2: Aku mau apain ya?
0: Gak tau.
2: Aku cuma absen aja.
0: Ya udah deh absen ya, udah hadir roh ya.
2: Lagunya kan gak kebagian.
0: Iya udah gak kebagian. Jadi ngapain dong ceritanya?
2: Aku mau salam-salam.
0: Wih, salam-salam set.
2: Aku mau salam spesial buat Frena. Hai Frena. Hai Yuna ini sama mamanya juga. Fren, besok-besok kalau Mbak Nia ke pantai kenal gak kira-kira?
0: Gak tahu. Emang yang kayak apa? Belum pernah ketemu.
2: Ya, kali aja ntar ketemu mamanya di pantai happy.
0: Wah, pantai happy ya, mantap.
2: Buat semua yang lagi monitor, mat siang apa mat sore?
0: Siang menjelang sore, wis lah, daripada bingung.
2: Menjelang sore, malam minggu, mat ngapain aja deh? buat Nia bertugas.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Julit, terjulit-julit ya. Oke, cukup dulu Sobat Sara FM teleponnya sesi 2 ya. Ada Mama Risma. Waalaikumsalam, Mbak Nia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mau salam buat semuanya aja dari Mama Risma buat semua Sobat Sara, semoga pada sehat selalu. Dan buat teman-teman yang pada semangat, semangat ya buat Mbak Nia, semoga sehat selalu. Makasih. Amin. Terima kasih juga ya buat Mama Risma. Tadi kayaknya udah berjuang ya Mama ya, masih belum kebagian ternyata. Emang seramai ini ya. Dari Mas Asrori, waalaikumsalam, absen Mbak Nia. Oke, thank you banget. Terus ada juga Kak Imam Butuh, waalaikumsalam Mbak Nia, kolo-kolo absen nih di zona Malaysia. Salam buat Mbak Putri, Mbak Kiki, Mbak Maria, Mbak Cindy, Mbak Fian, Mbak Titin, Bu Tika, Bunda Ervito, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Hanif, Mbak Yaya, Bapak Ijo, Bapak Lian, Mas Oyo, Mas David, Mas Andi, Mas Dani, dan buat semuanya aja buat medianya, terima kasih. Makasih buat Kak Imam Butuh. Mama Rifa, makasih banget ya udah gabung juga absen pagi ini ya, karena emang udah gak cukup untuk lagu sama waktunya. Thank you banget yang udah gabung hari ini. Dan semoga kita semua sehat-sehat, bahagia, baik ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, itu udah harapan paling utama ya. Sakit tuh gak enak Sobat Sara FM. Iya, yang enak apa? Yang enak sehat terus dong badannya, lebih enteng, lebih sehat. Minum habuto, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Rasanya tuh bangun-bangun tidur udah bugar lagi ya. Gak ada tuh yang ngerasa migrain atau mungkin tiba-tiba gak enak body ya. Enggak ada deh, pokoknya harus minum Habutop dulu ya. Yuk buruan borong Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan kehabisan ya, nanti rugi banget. Enggak kebagian dong kalau kehabisan. Iya, makanya buruan jangan sampai kehabisan Habutopnya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya sudah tersedia juga. Jadi silahkan bisa dicoba di apotek dan agen-agen resmi kami. Ini ya, puterin dulu yuk. Ada Cinta Untukmu Sayang. Saya Jun Barnia di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500 sampai 600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Lah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: 98.4, Stara FM, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara Pop Mania. Stay tune sama Nia sampai jam 5 sore nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Thank you buat Mbak Suprapti di Magelang ya. Nanti gabung lagi aja bareng acara berikutnya ya. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat sore semua sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik sehat ya. Oke, balik lagi bersama nih bareng acara Pop Mania. Asik banget sampai jam 5 sore nanti nih yang menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Yuk yang udah full radio di setel gitu ya, apalagi udah hafal nomor radio, udah di save, tinggal kirim pesan, terus kirim lagu atau mau salam-salam, boleh banget. Iya, tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, pagi ini pagi terus sih mania. Iyalah, sore ini ya, sore ini nih masih bersama produk setia kita, produk tercinta kita, produk kebanggaan kita, ada Habutop obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop, ada Vitama vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus dalam produk-produk Denatur Indonesia. Ya, jarang-jarang banget sore-sore ketemu nih ya di sini loh. Iya, sehat ya sobat Star FM. Sehat dong. Yuk, semangat sore sambil dengerin nih ya di Pop Mania. Thank you banget yang udah gabung, Masya Allah. Ternyata setiap hari luar biasa banget ya ini ya. Atensi-atensinya nih ya, tahu semuanya tuh pada setia banget bareng Radio Star Kebumen. Thank you ya buat semuanya. Adapun yang gak pernah atensi tapi setiap hari monitor radionya gak mati karena menemani aktivitas sehari-hari, yang masak, yang lagi jahit, yang lagi mandi, yang berangkat ngaji ya, buat sore-sore juga buat kita semua. Semangat sore. Yuk sambil dengerin dia lagi. Ada lagu berikutnya dia munculin ya, Di Saat Aku Tersakiti dari koleksinya Dadali. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Sawenge awan-awan esih tangkuban sarung baik.
1: Kiye wingi udan-udanan karo Rika, malah gawe awak meriang. Greges masuk angin. Dene Rika sehat-sehat baik ya. Rahasiane apa, Kang?
0: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping 3. Menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum. Minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

dari koleksinya 5 Minutes. Udah nih yang munculin ya, yang lagi lelah-lelah, capek-capek, letih-letih, lesu-lesu ya. Lelahnya terbayarkan dong ya dengan keseruan-keseruan acara-acara kemerdekaan ya, masya Allah. Tambah semangat, tambah sehat dong sobat Star FM. Semangat sehat bersama Produkti Dokter Indonesia, ada Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, dan juga ya yang dirasa kakinya kaku, tangannya kaku, kesemutan juga ya, jangan sampai berbahaya untuk tubuh kita, jangan sampai membahayakan tubuh kita, jadi lama-kelamaan sulit untuk berbicara juga, kena gejala stroke. Nah itu yang bahaya banget ya sobat Sara FM. Jadi buruan minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, karena Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara, pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Terus apalagi nih, ya yang paling penting nih, Habutop satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Buruan coba rutin beli dan minum, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya sobat Star FM, udah tersedia. Ya benar, gak usah khawatir aja. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Dan barangkali juga ada yang pengen apa mani ya, pengen order lewat TikTok atau lewat COD gitu, atau lewat dikirim paket, itu juga udah bisa ya sobat Star FM. Jadi tenang-tenang aja, oke? Udah serba bisa banget pokoknya ya. Kalau mau beli Habutop, yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga udah tersedia. Udah tersedia banget ya, jadi gak perlu khawatir lagi. Iya ya, gak usah khawatir lagi ya. Dan selain untuk sakit gejala stroke, Habutop juga bagus untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yuk buruan kita ikhtiar bareng-bareng, mencoba berusaha bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Oke deh. Thank you banget yang udah selalu rutin minum, selalu jaga kesehatan bareng Habutop ya, karena udah pokoknya aman banget, 100% herbal alami. Dan baca-baca WA dulu ya, yang belum gabung silahkan gabung lagi aja di 08518606998 08518606998. Ya selamat pagi nih buat Mbak Sri Purworejo, gimana kabarnya Mbak Nia? Masih semangat? Semangat banget ya. Katanya lagunya kenangan terindah dari koleksinya Samson ya. Salamnya buat Pusa Minten, Papa Ijo, Bu Yati, Pak Yanto. Terus ada juga untuk Mbak Kang Imam Butuh, Mbak Alaska, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Siti, Mbak Yanti Marun, Pak Imam, Mas Oyong, Mas Andre. Dan untuk Mania Otugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya lanjut nih, ada Omar Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam Pak Mania, selamat sore juga. Halo-halo Mania, apa kabar hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah ya. Lagunya Di Saat Aku Tersakiti, Dadali ya. Oke.
Dan salamnya di playa kak, salam buat Bunda Ervito, Mbak Cindy, sama aku, Mbak Inki, Mbak Ahmad, Kang Giman, Kang Oyon, Garin di Ambal, Pak Desa Songkom, pada Papa Riono. Dan untuk semua pendengar Radio Star FM, buat manianya terima kasih. Thank you buat sama Rizky di Tanah Sari. Ada juga dari Mbak Suprapti di Magelang, waalaikumsalam, mat sore juga. Katanya mania mau request lagunya dari Wali ya. Ku kirim buat anak-anakku Susanti dan Susanto, Agustin dan cucuku Nadiva ya, dari Suprapti di Magelang. Thank you. Ada Mas Andre, hai, mat pagi juga. Kok mat pagi Mas Andre ngikutan juga nih. Iya ya. Lagunya 5 minutes katanya lelah. Wah, lagi lelah ngapain nih ya. Lanjut gamu di Pop Mania Special Weekend. 5 minutes lelah ya, nanti diputerin. Dan salamnya buat semua. Oh, udah muncul ini ya Mas Andre ya. Lagunya ya. Salamnya buat semua sobat Sara aja. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas, bermalam, menyambut malam mingguan aja bersama dengan orang-orang tercinta, buat manianya matugas aja. Thank you Mas Andre, sehat selalu ya. Iya. Dan ada siapa lagi ini? Oh, selamat pagi, pagi ya. Selamat sore buat Pak Sagitarius di Ampi. Wah, mania siaran lembur ya seharian full. Enggak lah, baru sore ini ya. Tadi pagi enggak ya, bukan yang siaran ya. Selamat sore ya buat Pak Sagitarius dan ibunya. Ada juga ada Mbak Trisnu di Jatimulya Kuarasan, minta request lagunya tuh 2 ya. Oke, judulnya ditunggu ya. Dari Mama Iva di Merinen, waalaikumsalam, gabung lagi mania, minta lagunya Sandaran Hati dari Leto. Salam-salam buat semua pendengar Radio Setara FM dimanapun berada, mat akhir pekan. Buat manianya, terima kasih, semangat buat tugas sampai tuntas, sehat selalu, full barokah. Dari Mama Iva di Merinen. Thank you Mama Iva. Mama Leo absen sore ya. Radioku on terus mania 24 jam, lagunya Noah dong, di play ya. Kau yang tak lagi sama, makasih mania dah, gitu aja lanjut nutuk. Lagi takut gosong melinjonya. Semangat sama Leo. Ada Mbak Yanti di Warjo. Hai, apa kabar Mbak Yanti? Mat siang juga, mat siang menjelang sore ya. Enggak, gantian aja. Lagi tuker-tukeran. Aku mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yeh, Ma Astra, Mbak Nangyo, Mbak Nora, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, Bunda Arvito, Mi Hanif, sekeluarga, Mas Faris, Mbak Siti Kalikutas, dan buat semuanya aja. Buat mania mah tugas, semoga sampai selesai, semoga selalu semangat, sehat selalu, full bahagia. Lagunya ikut aja, mania mat sore. Thank you buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Sore-sore gini masih sibuk dengan persemprongannya apa enggak nih ya? Semangat Mbak Yanti beserta Pak Yantonya, mantap banget nih ya. Laris manis berkah barokah selalu pokoknya. Oke deh sobat Sara FM, yuk diputer-puter dulu nih. Ada T2. Oke, ini ya puterin ya. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Dek, Dek. Udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak.
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan kesehatannya. Sekian, terima kasih.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen.

0: pesantren resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, satu lagu terbuncul. Ada manusia biasa dari koleksinya Yofi and Nuno. Dilanjut-lanjut bareng sesi Pon Live nih. Yuk, yang mau naik-naik aja. Ayo dia tungguin di 085180606984. Lagi rejeki nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore Popmania.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Popmania, Mbak Nia.
0: Hai, buat sore, rejeki banget sih ini orang Gombong, Masya Allah.
1: Mau makan Mbak Nia, tapi Mbak Nia sekarang terus aku ngebel lah, langsung aja lah.
0: Ngebel lah, langsung
1: nanti,
0: ya.
1: Tadi baru makan.
0: Lumayan, langsung dapat pertama. Mau lagu apa nih Om Gendro?
1: Dari Amnes Kamaleng.
0: Apa judulnya?
1: Kucing tadi ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ada ya, Mbak Nia?
0: Ada.
1: Iya. Salam buat Bunda Ervito, Bapak Kenaora, Mbak Cindy,
0: Terus siapa?
1: Mbak Yaya, Hukumis, Mama Ainun, Bunda Tini, Pak Pariono, Pak Suharto, Mas Oyong, Bu Yati, Mama Pian, Mama Intan, Mbak Ine, Pak Sutar, Bang Roni, Mbak Tini Wardani, terus apa lagi ya, Pak Ibnu, Pak Sabar, dan semuanya Mbak Nia.
0: Oke.
1: Kasih yang lain mau naik.
0: Siap.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Gendro, tumben sore-sore gini bisa naik ya. Lanjut lagi. Oke, ini ya, angkat ayo buruan. Yang mau tadi desel-desel berhubung ini. Ya, ada siapa nih udah berdering ya. Ini ya, angkat dulu. Kok nge-lag HP-nya? Halo, assalamualaikum, selamat sore Popmania.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Yaya cantik? Sehat.
2: Alhamdulillah, aku baik sehat. Dari tadi gak bisa lagi di zona Malaysia.
0: Walah, iya tadi Nia lihat udah desel-desel tapi kalahan ya.
2: Udah gak apa-apa gantian.
0: Gak apa-apa gantian.
2: Aku mau minta lagunya dari BCS.
0: Karena aku cinta kau mesti. Iya judulnya.
2: Apa aja deh menurut Mbak.
0: Oh apa aja ya, biasanya
2: itu
0: tuh.
2: Anu suaranya ya.
0: Oke deh.
2: Terus suaranya buat Pak Gendro Mada. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya.
2: Terus aku mau fotokopi juga.
0: Fotokopi. Iya.
2: Terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mbak Yaya cantik ya. Oke, ada lagi yang mau naik. Oh, ada ternyata. Kok diangkat enggak bisa sih nge-lag HP-nya? Bentar sobat Sara. Ayo dipencet lagi coba. Nge-lag HP-nya soalnya. Ya, sambil nungguin yuk ya. Dipencet-pencet lagi yang kenceng sinyalnya disiapin lagi. Oke. Ini waktunya ngangkat juga HP-nya nge-lag nih. Aduh. Kayaknya kurang air minum kali ya HP-nya ya. Jadi seret banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak bisa diangkat? Kok gak bisa? Halo, assalamualaikum, selamat sore Popmania.
3: Halo, assalamualaikum Popmania.
0: Waalaikumsalam Ibu Tika, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baru selesai melantai.
0: Alhamdulillah.
3: Nek bilang buka lo digerokin dong. Melantai kan keren gitu loh.
0: Iya keren. Lah,
3: lagunya masih bisa?
0: Apa lagunya ibu bisa?
3: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik, oke boleh.
3: Dari Cassandra gak ya?
0: Iya Cassandra ada.
3: Jadi salam-salamnya buat Mas Andre, Pak Ijo, terus Pak Bono, Pak Imam Butuh, Pak Mas Ismi. Itu absen semua ya Mbak ya?
0: Iya, absen Ibu.
3: Terus Om Bendro yang tadi nggak ngalamin loh. Terus siapa lagi dari buat Pak Sabar yang tadi ditangani. Sebenarnya kalau orang sabar bisa yang penyiar gitu.
0: bener banget.
3: Pak Yanto dan Mbak Yanti. Buat Mas Yoyo. Buat Bunda Epito, Bunda Tini, Bikini, Mbak Siti, Ani, Bupati, Bikini, Bunda Tini, Yati yang ada di tengah. Supaya bisa ngelaki tuh. Terus buat Bikini, Mbak Jani, Bikini yang ada di Bikini. Terus bisa bangun, bisa ngelaki, bisa bangun. Mama Cindy, Mbak Nopi Tiro, Mama Rizya, Ahmad, Mama Asra. Ini apa semuanya aja selamat. Oh ini Bu Karina yang selalu nyalami.
0: Okay.
3: Selamat sore. Selamat semoga bahagia semuanya sama keluarga, buat semuanya.
0: Amin.
3: Jalani kemenangan. Jangan lupa tukar Mas Andri, ya Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
3: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Tika. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Mantap banget Ibu Tika ngabsennya ya. Semangat Ibu ya. Nih lihat lagi deh. Oh masih cukup satu orang lagi deh. Oke nih angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Pop Mania.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bania, apa kabar?
0: Ini ya baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati? Sehat ya,
4: sehat. Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Saya nggak minta lagu Mbak, minta ngaji aja.
0: Iya insya Allah ya Bu. Apa Bu? Nanti kalau
4: dari Gus Miftah.
0: Oh Gus Miftah ya.
4: Terima kasih foto. Salam-salam fotokopi Bu Tika aja. Salam buat Bu Tika sama Pak Gendro sama Mbak Yaya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Semuanya. Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya.
4: Jakunya. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Bulannya hati-hati.
0: Siap pokoknya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Ibu Yati ya. Ini nih ya cari untuk itunya ya. pengajiannya ya. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan full barokah. Amin. Iya, kalau pertama kali ditanya orang tuh sehat enggak? Sehat dong ya. Ada juga yang ditanya kaya enggak? Enggak. Ya, enggak bakal ditanyain kaya atau miskin ya. Pertanyaan utama tuh sehat. Entah itu dompetnya kering, entah itu dompetnya banyak duitnya ya. Enggak ada yang nanya, yang ditanyain tuh sehat ya. Sehat baik atau enggak gitu, gimana kabar keluarga juga pasti kan. Nah iyalah, jawab aja sehat. Makanya supaya tubuh kita tuh sehat, semangat setiap hari gitu ya. Apalagi menghadapi cuaca yang sering kali berubah-ubah ini Sobat Sara FM, ya harus pandai-pandai jaga daya tahan tubuh, yaitu dengan coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Karena Habutop sudah disemurahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara, udah pasti aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan ya cocok untuk Anda yang sakit mah, asam lambung, asam urat ya, terus yang sering kambuh-kambuh darah tingginya ya, nih bahaya banget kalau gak segera diatasi. buruan minum sekarang juga Habu Topnya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Buruan jangan sampai kehabisan borong Habu Top di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke. Oma Sila katanya mau minta lagunya Walau Habis Terang dari Noah. Makasih buat Mania. Oke, ditunggu ya Oma Sila ya. Ini dia puterin dulu ada lagu koleksinya Anmes. Ku mau dia. Session bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kalau harus ku mengingatmu lagi.
1: Masih bersama Nia bareng Pop Mania. Hai hai hai hai. Hai, selamat sore semua sobat Star FM Kebumen. Masih semangat hari ini. Semangat ya di sore-sore ini. Dilanjut sesi Pon Live kedua. Yuk yang mau naik, siapa nih? Buruan deh kebut naiknya di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Udah pada sibuk mempersiapkan malam mingguan kayaknya ini ya. Semangat sore siang malam tetap semangat pokoknya ya. Oh, ada yang mau naik nih, ini angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
2: Selamat sore Pop Mania.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Andi di Kepil.
1: Oh, Mas Andi di Kepil ya. Iya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Mbak Nia ya.
1: Salam kenal kembali.
2: Ini lagunya pop baru atau pop lama ini?
1: Boleh, boleh yang baru, boleh yang lama. Lagunya mau apa?
2: Oh, gitu ya. Satu atau dua?
1: Satu atau dua atau tiga. Iyalah, nanti dia putar. Itu punya Gamawan ya. Oke.
2: Salamnya buat Bunda Ervito, Bapak Naura, Mas Andri, Mas Buma, Mas Ari, Bu Henny, Bu Mama Yahya, Mama Akram, buat semuanya aja.
1: Oke, siap ya,
2: gitu aja. Makasih. Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mas Andi yang ada di Kepil ya. Semangat banget nih sore-sore naik ya Mas Andi ya. Lanjut lagi nih, ada siapa ini kira-kira ya. Oh, ada yang mau naik lagi nih. Bentar ya sobat Sarah, ngelek. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nia.
1: Hai, selamat sore juga Mbak Frena, apa kabar? Ya. Salam kenal ya.
3: Ya, kenal balik.
1: Kayaknya
3: ini mamanya.
1: Oh, mamanya, iya Mbak Frena. Kayaknya baru pertama naik bareng Nia loh.
3: Iya, ya kan? Ini baru pulang habis melihat arak-arakan.
1: Ramai ya, di mana tuh?
3: Di Kelirong, Tanggulangin.
1: Oh, lumayan ya, lumayan jauh. Iya, mau lagu apa nih sore ini?
3: Lagunya gak apa sih.
1: Ikut aja ya.
3: Tapi judulnya gak tahu.
1: Ah, judulnya gak tahu. Lupa, akhirnya lupa judulnya.
3: Pokoknya yang dari Dadali.
1: Apa, judulnya bebas?
3: Bebas lah, apa aja.
1: Oke deh, siap. Salam-salam ya.
3: Salamnya buat Mbak Julit sama Bu Yati itu tadi, salam kenal balik. Terus, oh katanya salamnya fotokopi Bu Yati tadi waktu di apa, Malaysia itu.
1: Iya, fotokopi yang gratisan ya.
3: Ya. Buat semuanya pokoknya salam kenal.
1: Siap, siap, siap. Ada lagi?
3: Ini Frena katanya mau ngomong nih.
1: Mau ngomong apa?
3: Oh, gak jadi.
1: Oh, gak jadi. Waduh, malu-malu kucing ya. Kucingnya ntar jatuh. Iya. Ada aja. Oke, makasih ya. Ada song-song
3: katanya lagi. Buat Mbak. Buat Mbak. Siapa mbaknya? Katanya selamat tugas.
1: Iya.
3: Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
3: Itu Mbak Frena barusan bilang gitu, katanya mau bilang malu.
1: Oh Allah, kenapa malu ya Allah, malu-maluin aja nih.
3: Kalau sama Mbak Frena juga kayak gitu Mbak.
1: Gitu ya. Wah. Waduh, sama mama.
3: Pengen suruh telepon-telepon, nanti kalau udah nyambung dikasih ke mamanya.
1: Oh. Aduh, sebenarnya kenapa? Tenang aja.
3: Ini.
1: Gak gigit nih ya, ih. Kenapa takut ya? Ada aja. Ya udah, makasih ya.
3: Ya, baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Frena ya. Mbak Frenanya lagi ngumpet dulu di sebelah ya. Lagi malu-malu ya. Oh, padahal lah enggak usah malu-malu ya. Oh. Penyiarnya aja udah biasa malu-maluin tuh. Iya, enggak apa-apa ya. Semoga lama-lama bisa lebih apa mania ya, lebih pede lah ya, perasaan nggak bakal digigit juga sama penyiar ya, pada baik-baik kok, pada ramah-ramah dan tidak sombong ya. Semangat buat kita semua sore ini yuk ya, habis mandi kedinginan gimana, udah menikmati secangkir teh moronya atau belum nih? Belum ya. Rugi bandar. Yo, buruan beli deh teh moro, teh segaru dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Mulai 15.000 aja udah dapat hangatnya, dapat segarnya, dapat nikmatnya ya. Ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Jadi silakan bisa Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya. Ini yang muncul ini ada Cinta Terbaik. Stay tune bersama nih di 98.4 Radio Zar FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay. Thank you banget ya buat semua sobat Star FM yang udah menemani Nia sore ini. Ya mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia juga. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di alamat di Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
1: Ibu bapak yang saya muliakan, indahnya orang beragama itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu diniatkan dengan tujuan yang baik, maka sesuatu itu bernilai ibadah. Contoh, sama-sama makannya, yang satu dimulai dengan doa dan yang satu tidak dimulai dengan doa, maka akan berakibat kepada satu hukum yang berbeda. Ibu-ibu menawi badai dahar mengucapkan doa Allahumma barik lana, yang satu tidak mengucapkan Allahumma barik lana, kalau dilihat dari segi kenyangnya, sama-sama kenyangnya, sing donga warek, sing ra donga ya warek. Sing donga rasane enak, sing ra donga ya rasane enak. Tapi bedanya yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Mau tidur yang satu berdoa sebelum tidur, yang satunya berdoa, yang satunya tidak berdoa sebelum tidur. Niku turune padha, ya padha-padha ngoroke, ya padha-padha ngilere, ya padha-padha ngimpine. Ning sing siji turune ngibadah, sing siji turune mboten ngibadah. Dadi lurah. Sami. Yang satu kalau diniati karena khidmat kepada Allah, itu nilainya ibadah. Tapi kalau yang satu diniatkan hanya mencari penghasilan, nilainya bukan ibadah. Nah, ini kulo yakin, Pak Lurah ini tiang saya. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendesain semua perlakuan dan perbuatan yang kita lakukan nilainya menjadi ibadah. Bu, nyuwun sewu, ibu rumah tangga ngelayani bojone niku ibadah napa mboten? Kalau ngelayani bojone niku ibadah, berarti kita enggak boleh merasa berat melayani suami. Jenenge Pak Lurah rungokno. Padahal sing kudu ngrungokne kudune bojone Pak Lurah. Wonge sing pundi? Sing ndi wonge? Kacamataan pundi Pak Lurah? Oh, kae. Oh, ya serasi. Serasi, sing lanang lemu, sing wedok lemu, imbang. Bahasanya tiang Blitar boten lemu, padet. Karena tujuan manusia awal diciptakan itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah, ibadah itu kalau hanya ibadah mahdho, kaya dene sholat, poso, zakat, haji, itu rasanya ibadah kok itu-itu saja. Maka kemudian dibuatlah ibadah ghairu mahdho. Apapun perbuatan yang diniati karena Allah, selama ada kebaikan di situ nilainya ibadah. Dadi sholat niku yong ibadah, macul niku yong ibadah. Mila kula sajane pengajian awan niku rada gemang. Soale napa? Khawatir ganggu sing duwe pekerjaan. Jangan hanya gara-gara ngaji akhirnya ramacul. Akhirnya mungkin bojone nyalahke pengajian. Gara-gara kowe ngaji macule ra rampung-rampung. Padahal macul niku ngibadah, salat niku nggih ngibadah. Lah, Ana kalane wong ibadah niku nganggo jabatane lurah. Lurah niku ngibadahi gampang kok, waton wonten BLT didum sesuai dengan peruntukannya niku nggih ngibadah. Mila sanggon-gon lurah niku mesti kena isu babakan BLT. Kata warga yang suudon dengan lurah gara-gara BLT. Mergo ora keduman BLT. Merasa sing nguntal BLT lurahe. Makane lemu. Sajanjane lurahe salah napa mboten? Mboten. Sing gegeden rumangsa niku lak jenengan. Satu gegeden rumangsa, loro kuwanen. Loro kebangetan. Undang-undangnya jelas, BLT untuk orang miskin. Lah tiang meriki, sing duwe sapi sak kandang ngakune miskin. Gelangi tengkrem yang ngakune miskin. Kaya mboke ning arep niki. Gayane nutup cangkem tak pikir isin bulno pamer gelang. harusnya mindset kita tuh begini loh. Kalau berbagi ayo kita berebut. Kalau waktunya menerima ayo kita saling mengalah. Tapi kan faktanya mboten. Kalau berbagi saling sembunyi. Kalau mau menerima saling berebut. Saya itu alhamdulillah Bu, Pak, ditakdir jarang sakit. Alhamdulillah. Padahal kula ngoten iki nggih poso. Mila pengajian ngundang kula niku ngirit tanpa subuhan. Karena saya rajin puasa. Kula mungkin buka ngini Mas Percil. Dan buka kula niku sederhana, mung sego tiwon. Karena saya jarang makan nasi. Saya itu jarang makan nasi, Bu. Makanya kenapa badan saya bagus dibandingkan perutnya Pak Lurah. Pak Lurah dawuhe posone bengi. Berarti Pak Lurah ora tau dikeloni bojone lah. Lurahe jawab, leres Gus, kula mboten dikeloni bojo kula, tapi iso ngeloni liyane. Gak bahaya. Jane bahaya ning lurahe kendel kok. Wetengmu aja gede-gede to. Pak Lurah bobotnya berapa? 88 kecil. Saya dulu 108. Berarti Pak Lurah sama saya selisihnya 20 kilo. Foto saya tahun 2016 itu masih 108 kilo. Saya mulai kurus tahun 2017. Dari 108 menjadi 75 kilo. Sekarang 73 kilo. Tinggi badan saya 173. Idealnya cowok itu dikurangi 100 kilo. Berarti ideal saya pas 73 kilo. Kalau cewek tinggi badan dikurangi 110. Jadi lah jenengan dure 150, berarti bobotmu pasé 40. Lah rata-rata tapi 70. Soalnya wong Blitar niku rata-rata dietnya mayo. Mayoritas gagal. Lah kula mbiyen mboten diet, Bu. Tapi ngatur pola makan sama puasa. Saya puasa Daud dari tahun 2016. Sehari puasa, sehari tidak. Saya dulu gemuk jadi seksi. Mergo kula wedi ana penelitian wong lanang lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Kalau enggak percaya, mari kita buktikan. Sepil, sepil. Lato-latone kisut. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ternyata ibu bapak, kalau awal mula manusia itu diciptakan untuk ibadah, gak mungkin orang ibadah itu tanpa tantangan, halangan, rintangan. Maka supaya menguji kita menjadi hamba terbaik, digaweke musuh. Musuhnya apa bapak ibu? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh ya, kamu yang paling nyata. Jadi onone setan itu untuk nguji. Supaya apa? Supaya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita diuji oleh setan, kok ketok mana yang kuat ujian, mana yang tidak kuat ujian. Mila nyuwun sewu, gak mungkin orang itu ngibadah lurus-lurus mawon, itu ra mungkin. Manusia di muka bumi ini yang ditakdir belas gak pernah bermaksiat cuma satu. Siapa bu? Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad maksum, Pak Lurah mesum. Pulang gih.
2: Kodong. Weh, update apa ya pak? Tapi ini proses gak ya?
1: Ini HP mu ngelek ini.
2: HP opo.
1: Wila ada izin atau kakek HP ya apa-apa pak? Ora ada izin lho. Ini mbien bawa ini ngidami nguntal bung. Anaknya rai gedek. Pak Lurah itu umurnya berapa Pak Lurah?
3: 47.
1: Koremu tua biang ya. Boros, katanya 46 ya, belum 47. Nah, manusia di muka bumi ini yang gak pernah maksiat itu cuma satu, Kanjeng Nabi Muhammad. Di luar Nabi Muhammad hampir semuanya bermaksiat. Nabi Adam mohon bermaksiat kok. Napa bentuk maksiatnya Nabi Adam? Melanggar perintah Gusti Allah. Tapi saya mencatat, bu, ada enggak di dunia ini rumah tangga yang tidak pernah kelahi? Ada bu, rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa gak pernah bertengkar? Satu, karena Siti Hawa gak punya mertua. Siti Hawa dan Adam tuh gak pernah bertengkar karena tidak punya mertua. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa gak pernah bertengkar? Karena gak punya adik ipar. Dan yang ketiga, kenapa gak pernah bertengkar? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Ayo nggih mboten. Saya iki delok ditari niku. Keluargane ku berantem rata-rata karena tiga hal. Satu mertua, dua adik ipar, tiga uang belanja. Istilah mawon. Contoh rusaknya hubungan anak laki-laki dengan ibunya. Itu biasanya karena apa? Ya karena istri. Istri enggak seneng karo mertua nih. Padahal kewajiban anak laki-laki berbuat baik dengan ibunya seumur hidupnya walaupun dia sudah punya istri. Kenapa? Beda dengan istri, beda. Kalau seorang perempuan menikah, dia taat kepada suaminya. Suami sudah menikah, tetap harus berbuat baik kepada bapak ibunya. Kenapa? Mergo bojomu gede karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Alasan ini pula. Ayo, saya ingin lemune Pak Lurah. Kuwi mergo susune mbokne apa susune Bu Lurah? Dene Pak Lurah kula lemu go susune cocok. Lah nyatane percil kae wis rabi ra lemu-lemu, berarti percil susune ora cocok. Atau mungkin sebaliknya, ngopo Pak Lurah rabi lemu mergo susune cocok? Kok percil rabi ora lemu? Kok kuru berarti susune gonta ganti. Wow. Ning sakniki percil niku ngaji mulai berubah. Biyen percil niku lak ben tampil niku lak mesti mangku. Purel mangku sinden. Sakniki wis wedi Pak niku. Seperti orang kok masalah kalah wedi, kalah gede. Lambian Mas Percil niku teng YouTube gaweane mangku wong wedok. Sakniki wis ra gelem mangku gara-gara ngaji kalih kula. Orang kok masalah tobat, mergo sing mangku terakhir dionek-oneke karo bojone. Apa pemahaman agama kita dengan agama lain, Bu? Kalau agama kita itu tidak mengenal dosa warisan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung beban dosa orang lain. Jadi umpama sing gawe dosa iki percil, niku yo anake ra kena dosa. Soale urusane kiambak, kiambak. Lah maka sahabat. Lah kalau agama lain ada yang meyakini bahwa dosa itu bisa dosa warisan. Contoh, manusia itu kemudian hari ini menderita di dunia karena perbuatan Nabi Adam. Itu pemahaman agama lain. Tapi kalau agama kita mboten. Allah kemudian menguji Adam, Adam sempat gagal. Ketika napa teng surga. Lah gagale Adam itu karena apa Pak Lurah? Karena istri. Makanya saya bilang kesuksesan seorang lurah itu berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bu Lurah? Oh, setuju.
3: Bu Lurah ya setuju. Setuju. Las,
1: las. Las, rabi meneh karepmu. Berarti lah wong wedok wis ngomong sak karepmu kuwi berarti sayangnya diragukan. Ngopo Bulura ngomong sakarmu? Mergo Bulura seneng karo Hengki.
3: Ngoso aku ya wis ta. Iso geger.
1: Lho, lak seneng karo Hengki ra apa-apa Pak Lurah. Lah iki lanang apa ora jelas iki ya.
3: Sampeyan apa roh
4: aman, Mbah? Aman,
3: aman.
1: Ada mekanisme. Maka ibu, sing kula suwun ngeten nggih. Kan kita ngomong soal narkoba nggih. Pundi wong BNN, pundi wong BNN.
3: Lha niko? Lha niki tepi nggih.
1: Halo N. Nah, kene mung nuno ta pembayari cah iki jane. Urun ra cil. BNN.
3: Aman, aman.
1: Oh, aman cil ya. Berarti kok amplop kok tulisane BNN ngono cil?
3: Nggih. BNN plus lurah.
1: Plus lurah. Plus percil. Oh, plus apa aku dirampok kok percil kok. Niku Pak Lurah, wingi pas pandemi lho, kan belas ra ngejob.
3: Ya
1: Allah Pak Lurah, bendino nelpon kula. Isu kula nembe subuh wis jrabing ning ngarep pondok. Gara-gara aku ngomong ngene, Cil, kalau ini pandemi kamu enggak punya job, kamu enggak punya uang, silahkan datang ke pondok. Moro. Begitu moro kula ngomong, "Napa Mbah, ayo nangis bareng." Aku yo ngono to.
3: Aku. Oh, makane tergulung wong loro aku niku. Ora ana sing ngejob kok.
1: Ora ana sing ngejob ya, Cil ya.
3: Nggih, mboten wonten.
1: Saniki ngeten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mbahnya Kiai Ma'ruf. Orang dulu itu Bapak Ibu kalau meninggal dunia itu yang mendapatkan kemuliaan tidak hanya namanya tapi juga kampungnya. Kenapa dikatakan Al-Bantani? Karena orang Banten. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani karena orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi karena orang Termas. Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang. Kayak Miftah besok kalau mati, Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani, orang Kalasan. Oh, yang keren besok Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole. Wong Solo le, wong Solo.
3: Solo.
1: As-Solole. Lah di sono apa sih jenenge, Cil?
3: Munggalan.
1: Munggalan. Pak Lurah jenenge sapa mau?
3: Lah niki Karang Sono niki Mbah Lurah niki. Tugas,
1: tugas. Desone jenenge?
3: Karang Sono.
1: Mbah, yaitu tugas Al Karang Sonoi. Soale wong Karang Sono. Percil Al Munggalani. Al Munggalani. Lah Kuntet Al Aswi.
3: Al Banceni. Yengki Al Banceni.
1: Hengki Al-Banceni. Nah, ketika orang itu bermaksiat, maksiat itu ternyata dibedakan dua hal. Berapa Bu? Dua. Adanya maksiat itu bisa dikategorikan karena dua hal. Apa dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani? Kullu maksiyah an syahwatin fa innahu yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang muncul karena syahwat ada harapan untuk diampuni. Tapi sebaliknya wa kullu maksiat an kibrin fa innahu la yurja ghufranaha. Tetapi setiap maksiat yang timbul karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Jadi maksiat kan ono ne. Ono maksiat karena syahwat,
3: syahwat.
1: Ono maksiat karena sombong.
3: Contohnya, contohnya benar.
1: Alon-alon, cok, aku ki poso ya lemes sih. Rungono dhisik.
3: Ben-ben roh aku.
1: Ben roh ya. Engko awakmu lak pas maksiat ke deloken, kowe maksiat mergo syahwat apa maksiat mergo sombong?
3: Sombong.
1: Maksiat itu dibedakan dua, Bu. Siji maksiat yang disebabkan karena syahwat, loro maksiat yang disebabkan karena kesombongan. Dua hal ini perlakuannya berbeda. Orang yang maksiat karena syahwat masih ada harapan untuk diampuni, tapi orang bermaksiat karena kesombongan tidak akan pernah diampuni. Contoh, ana bocah mabuk. Kowe ngapa mabuk le? Aku pengen mabuk, Mbah. Kuwi mabuke mergo syahwat. Karena menuruti keinginan.
3: Keinginan.
1: Makanya kemudian jihad yang paling berat itu adalah asyaddul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling abot itu melawan hawa nafsu.
3: Nafsu.
1: Pertanyaannya sederhana, Li.
3: Yeah.
1: Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa?
3: Lah jeneng ngoten niku.
1: Lah ngopo? Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa?
3: Ayalah,
1: karena nafsu. Yang bisa membuat nafsu itu rata-rata hawa.
3: Oh iya iya. Rondo cedak omahe pet.
1: Ayo, jajal kowe sing gawe nafsu awakmu rondo apa duduk?
3: Rondo, rondo. Wah, apa nelak.
1: Kaum hawa.
3: Hawa, nggih.
1: Bedane wong lanang karo wong wedok iki siji le.
3: Jagete.
1: Perempuan itu kalau menangis yang ditutup
3: mulutnya.
1: Mulut. Laki-laki kalau menangis yang ditutup
3: mata.
1: Mata. Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki sadar diri. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata.
3: Mata.
1: Maka wong lanang iki kurang ajar. Pengajian delok wong ayu, dia akan teriak, "Wow." Pulang lihat istrinya, "Weh." Pak Lurah itu. Ya. Ujune lan delok pur layu, "Wow." Delok bojone, "Weh, weh, weh." Pribon, oh, Pak Bagas ki kuwi Bagas. Pak Bagas niki salah tiyang sae.
3: Amin.
1: Maka kita doakan Pak Bagas masuk surga pertama kali. Amin.
3: Amin.
1: Berangkat setelah sholat asar. Amin.
3: Aja, aja.
4: Setelah sholat asar 2500.
1: 2500. Oh iya juga ngake sih, moga-moga umurnya sampai 2500 sir.
3: Amin, amin.
1: Eh, kayak ngopor rupamu, gas, gas.
3: Nelungsungi Allah, ya nelungsungi.
1: Ya Allah, Pak Bagus umurnya berapa? 47, saya 42. Tapi santai saja Pak Lurah. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Jadi walaupun Pak Lurah lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu.
3: Gak mesti
1: ya, kan gak mesti jadi
3: gak mesti
1: paling aku laku gitu. Bojo tadi, bojo saya tadi cerita, "Bah, apa puasa hari ini? Karena bah, aku lagi gak enak badan, puasa bun." "Sudahlah bah, batalin aja puasanya, masa mau ngaji kok puasa?" Saya jawab, "An-nasu yamutuna ala ma'asu." Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau biasanya puasa, matinya bisa pas puasa. Kalau biasanya ngaji, matinya bisa pas ngaji. Kalau kebiasaannya maksiat, matinya pas maksiat. Ya. Kalau hari ini malaikat Israel datang, saya pas ngaji, saya pas puasa, kan saya seneng. Diumumkan di masjid Kanigoro, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Telah meninggal dunia dengan tenang Lurah Bagas.
3: Saya kena ya, Pak.
1: Orang datang kalau karaoke karena sahwatnya, gue mergo pengen nih, aku ini pengen karaoke yo.
3: Wah,
1: aku pengen mangku burel yo. Itu sahwat.
3: Niki nggih.
1: Ah. Niku nyuwun sewu al ing kenop undang-undang napa al insanu mahalul khata wan nisyan. Menungso itu tempatnya dosa dan lupa. Maka kemudian ada mekanisme. Mekanismenya apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang punya salah itu tobat. Maka kemudian ada mekanisme tobat. Tobat ini nyuwun sewu lebih gampang diterima oleh Allah ketika orang itu bermaksiat karena syahwat. Pertanyaan nih, apa ada Gus orang maksiat gara-gara kesombongan? Banyak. Contoh, mabok kira haram. Enak kok haram. Wih, berarti syahwat apa sombong? Sombong nih.
3: Sombong.
1: Dia mengharamkan sesuatu, mohon maaf. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kok ada orang berani menghalalkan sesuatu yang haram? Berarti dia tidak bermaksiat karena maksawat, tapi karena kesombongan. Mabuk kiso halal. Caranya piye? Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arepe mabuk, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar. Begitu mabuk, alhamdulillah. Kuwi wong sombong Pak Lurah.
5: Enten.
1: Saya punya banyak kasus pemabuk. Karena aku kiai ini wong ahli mabuk. Nyuwun sewu. Dia melakukan kemaksiatan dengan penuh kesombongan. Wong sak kanegara rono wong sing gaweane mendem sing luwih hebat timbang aku. Sombong napa mboten?
3: Sombong.
1: Wong sak mene sing gaweane mangkupurul mong aku percil.
3: Ngaku aku
1: ora. Sombong le ra kena le.
3: Nggih mboten.
1: Ra kena ngono kuwi.
3: Mboten.
1: Kecuali Pak Lurah mau aja.
3: Nggih. Wis ngecaki malah Mbak Lurah ora.
1: Dadi ana sing mbayari ngono lho, Cek. Nah, samanya begini perlakuannya, Pak. Ada perbuatan dosa yang bisa menyebabkan mengandung kriminalitas sehingga berdampak hukum. Ada perbuatan dosa yang tidak berdampak kriminalitas atau tidak berdampak hukum. Jadi kriminal itu bisa berdampak hukum, bisa berdampak tidak. Perbuatan dosa itu bisa berdampak kriminalitas kemudian kena pasal Pak Polisi. Ada yang tidak. Contoh, mabuk itu dosa apa orang?
3: Dosa.
1: Dosa. Tapi mabuk itu tidak berdampak hukum. Orang-orang wong dipenjara gara-gara mabuk. Kalau dia dipenjara bukan karena mabuknya, tapi karena eksesnya. Umpamane bar mabuk dia nyolong. Maka dia dipenjara karena nyolongnya, bukan karena mabuknya. Tapi ada kalanya perbuatan dosa itu mengandung unsur kriminal. Contoh, narkoba. Narkoba itu dosa dan mengandung kriminal. Berarti apa? Orang pakai narkoba itu siji dosa, dua dia bisa dihukum. BNN rungokno. Langit ini BNN mboten paham, mboten enggak boleh. Kan ngoten. Lah, contoh menae. Mau kan lah. Contoh,
3: sebuti.
1: Mangku purel.
3: Ha.
1: Kuwi dosa apa ora?
3: Dosa.
1: Dosa. Tapi berdampak hukum? Tidak. Enggak. Kecuali dia mangku purel orang bayar dilaporke polisi. Kalau dia mangku purel dia bayar itu dosa tapi tidak berdampak kepada hukum positif. Dia enggak boleh dipenjara kecuali kemudian dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada purel, maka dilapor ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi bukan karena mangku purelnya. Paham apa ora? Contoh nonton porno kuwi dosa apa ora?
3: Dosa.
1: Tapi berdampak hukum apa enggak?
3: Betul.
1: Enggak. Jadi rono wong dipenjara gara-gara nonton porno, walaupun porno itu perbuatan dosa. Pertanyaannya sekarang, dosa kuwi apa? Iso menjawab tak kei $100 meneh.
3: Ya, benar. Iya toh, nyantai. Poso.
1: Poso.
3: Dosa iki sing
1: dosa itu apa?
3: Nggih, dosa niku berarti yang tidak boleh diperjalankan, dilakukan, masih dilakukan.
1: Jalan-jalan kemana?
3: Jalan-jalan bersama Gus Miftah.
1: Alah, jalan dakwah.
6: Perbuatan yang tidak menyenangkan lan dilarang kali Gusti Allah.
1: Iya definisine.
3: Lah iki.
1: Lah nggih definisi ngene lho contone. Apa itu ondol-ondol
4: umpamane?
1: Ondol-ondol itu adalah singkong yang diparut, dicampur dengan kelapa, tengahnya dikasih gula, kemudian digoreng templeke bathukmu umpamane ngono. Itu definisi.
3: Ya, ya.
1: Dosa itu apa?
3: Awan.
1: Iki iki ben rodok cerdas iki. Dosa itu apa?
3: Ya dosa itu tadi lho, Bang. Sing dilarang tetap dilakoni itu namanya dosa.
1: Sing dilarang tetap dilakoni.
3: Yang dilarang tapi tetap dilakoni itu dosa.
1: Iya.
4: Enggak.
3: Oh enggak.
4: Nek menurutku
1: kalau melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu namanya takwa. Definisi takwa.
3: Takwa.
1: Takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajitinabunawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau Pak Lurah beda, takwa, takut istri tua. Iya.
3: Sese, Pak.
1: Ya Allah.
3: Sese.
1: Mes aku.
3: Ayo apa ada itu anu nggih.
4: Aku gak iso dodol, Mas.
3: Ya sedek
4: arti ku dosa iki anu wong alingko.
3: Apa kuwi?
4: Dosa muka iki
3: dudu kuwi.
1: Oh, goblok kok engki iki malah dosa muka iki lho.
3: Dudu kuwi.
4: Dosa
1: iki. Bu. Bu. Lah cara wayang no Hengki kados sinten niku? Sengkuni,
3: le sengkuni.
1: Mbak e aku sengkuni. Eh, mbak e sing jibaban kae, sengkuni kae
4: wis tengah. Oh, iya. Ini yo sing kuni.
1: Sapa sing bener?
4: Aku yo Sri Kandi paling.
3: Lah kok Sri Kandi lho kocel.
1: Kalau Pak Lurah kados sinten iki?
4: Bagong.
1: Lah Bagong kok kuwi. Mosok yo. Kayong ngono Bagong. Mulai niat iki cilik. Ngawur iki Bagong iki. Bole Jawa.
3: Bole Jawa.
1: Bole Jawa, bole. Lah kundet kok sapa kundet?
3: Kundet kok Petro ndek kok iso Petro iki lho. Zaman gue nenek. Kemudian tak kayak cara-cara anak bayang apa enggak gue?
4: Yo ini gigak yang ini.
1: Si bener kalau si bener kalau.
4: Sinan.
1: Hanoman.
3: Wargudoro kemudian ki.
1: Oh Wargudoro.
3: Hei Wargudoro mas anda. Lagi Wargudiri. Anak-anak.
1: Lagu Smita kata sinan bu. Oh Janoko.
3: Di saya pun di Janoko.
1: Ayo kamu Janoko mau.
3: Budi. Oh sinan bu. Janoko. Niku sinten?
1: Halo rasa polling. Lah percel kados sinten?
3: Arjuna.
1: Apa matamu iki katarak?
3: Arjuna ngono. Tanggoku. Arjuna.
1: Ah sing bener iki kok buta cakil.
3: Asem. Mesti dudu wong monggalan iki mesti. Musuh iki ketoke.
1: Satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah nyusu ibunya adalah Buta Cakil.
3: Lho nggih nyusu to,
1: Pak? Ora.
3: Eh, jenenge cilik, malah cilik sing
1: dia. Ora, cangkeme Buta Cakil kaya ngopo kae?
3: Ngene.
1: Ngene, nyusu entek susune mbokne ngarang wae kuwi.
3: Lah bojomu kek nyusu. Ya itu iso to ora nyusu.
1: Lah kok gantek mbokmu?
3: Gantek.
1: Nah, ngomong dosa niki wau.
3: Nggih.
1: Kanjeng Nabi ditakleti. Ya Rasulullah, ma huwal ismu? Bukan ismun nganggo sak. Kalau ismun nganggo sin niku artine jeneng, la ismun nganggo sak niku artinya dosa. Ismun. Piye le?
3: Ismun.
1: Wah, iso ngomong sak we. Jajal gundet.
3: Ismun.
1: Nah, iso.
3: Ismun.
1: Halah. Oh,
3: repot musuh sengkuni ngajak omongan.
1: Ada la nganggo sin wi ismun. Mon. Nganggo wishin
3: ha
1: syak lah cara wong kene
3: tak
1: tak
3: tak
4: is the moon
3: anu gulana tang tak betote is the moon
4: kedawan ilat nih kayak tak kena kowe
1: is moon ma huwal ismu ya Rasulullah kanjeng Nabi ma huwal ismu dosa itu apa dijawab kali kanjeng Nabi al ismu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Jadi gak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman itu mboten enten, Pak. Mesti rumongso atine ora kepenak. Betul Pak Lurah?
3: Benar.
1: Betul gaweane dosa kok.
3: Aku nggak ngerti masalah.
1: Orang itu kalau berbuat dosa pasti artinya tidak nyaman. Ayo contoh.
3: Yeah.
1: Orang pertama kali nakal, pertama kali nganggo narkoba. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak?
3: Mata nyaman ya.
1: Dan dia khawatir dilihat sama BNK, dilihat khawatir sama Pak Polisi. Makanya biasanya orang berbuat dosa itu sembunyi. Maka napa wong maling niku jenenge wong sing jiko barangi wong liya niku jenenge maling. Soale manusia dibalik aling-aling, lak terang-terangan jenenge rampok. Begal, garong. Ah, ndi begal?
2: Lho ana begal niki.
5: Enten niku.
3: Sopo jenenge?
5: Nggih. Jenengane Sifah, terusane begal.
3: Oh iya. Lho tanggone Mbah Lurah celukane begal.
1: Bu, sesuatu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman itu dosa. Contoh, ibu-ibu bentak suaminya, kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Berarti dosa apa boten?
2: Dosa.
1: Ambil uang suaminya tanpa izin, hatine nyaman apa boten?
3: Nek.
1: Kalau nyaman berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan.
3: Lah kok sok kene ngene gak jane.
1: Makanya berbuat dosa itu jangan dibiasakan. Karena kalau dibiasakan hatinya menjadi nyaman. Karena kenapa? Karena kebiasaan jipo. Ora kena yu. Dosa.
3: Dosa.
1: Ora kena. Bunda Cil,
3: nggih,
1: mbok uang di lemari, di laci sebanyak apapun, tas kula dheke isine sepenuh apapun, enggak akan pernah ambil kecuali ngomong sama saya. Bah, pareng napa mboten? Sampai hari ini istri saya belas enggak pernah minta uang. Kenapa? Karena belum minta sudah saya kasih. Sugih kok.
3: Lah kuwi contoh-contohan wong lanang-lanang iki berarti dicolong ing bedina.
1: Lah ngopo wong wedok iki nyolong duwite sing lanang? Mergo sing lanang ora tau menehi sing wedok.
3: Rungono bapak-bapak iki. Piye ambre bojomu ben seneng ke ana dhuwit dina.
1: Maka nyuwun sewu, kenapa istri di sinetron itu kok sabar-sabar?
3: Sebab
1: karena dibayar. Kowe pengin bojomu sabar?
3: Nggih.
1: Dibayar. Kowe mbayar malah nyeluk susu.
3: Iya ya. Jaloi bojoku ya iki.
1: Ah sing ngomong Arjuna kae lho Cil Mudil.
3: Oh iya iya, oh gampang. Kuwi ning tanggoku kuwi.
6: Iya. Nek ngono bundae padha karo bojoku.
3: Mosok
6: aku dompet iki lho tak kae meja ora tau njupuk.
3: Lah sebab e?
6: Ngrene isine. Iki isine sik anu lho Mas. Ngenteni kan abai.
3: Ora ana isine apa juga kondi.
1: Kula niku tenan Bu. Istri saya itu kan

0: ngamuk napa mboten, Bu? Kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak kek krek ngene pokoknya. Pati itu.
1: Ya boleh paku.
0: Ya contoh kamu dokter.
1: Contoh mau aku dokter. Dikekrek ngono lho.
0: Nah, aku ora kena. Nah, ora kena. Kena diduduk. Nah. Akhirnya Pak, saya putuskan waktu itu saya tidak mau berobat di Indonesia. Di mana berobatnya? Di Malaysia. Istri saya itu setiap berangkat ke Malaysia, kan saya gak bisa nemenin Bu, kan saya ngaji kemana-mana, yang nemenin santri. Gak berani kok nembung duit. Bah, besok mau berobat, minta uangnya. Enggak. Saya akhirnya bilang sama istri saya, Bun, kamu ke Malaysia niatnya gak usah berobat, jalan-jalan saja, belanja, shopping. Akhirnya istri tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kan suami yang baik.
1: Baik.
0: Pak Lurah ini kalau jalan di mall sama istrinya, tangannya sendiri itu digenggam, digandeng rapat-rapat. Saya pikir karena sayang, ternyata enggak, supaya enggak belok kemana-mana. Nah, semua hal yang ketika kita lakukan hati kita tidak nyaman, itu perbuatan dosa. Contoh, ibu-ibu meninggalkan sholat subuh, tangi-tangi jam 10, arepe sholat persisin. Ayo. Wih, akhirnya bingung iki duha apa subuh. Duha kok nganggo kunut. Ayo Pak Lurah subuhnya jam 8. Usol ini tambahi, usol li fardhu subuhi kawanan lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kita meninggalkan sholat hatinya nyaman apa tidak? Tidak, itu berarti perbuatan dosa. Dan khawatir kalau dilihat sama orang, Pak Lurah umpamane karo percil selingkuh, kira-kira hatinya nyaman apa mboten? Enggak. Dan pasti khawatir dilihat sama orang. Aku udah cerita oleh saya dulu kan tinggal di masjid, Pak. Saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Lah ben malam Jumat orang Muhammadiyah itu kan gak ada tahlilan, gak ada yasinan. Neng masjid ngelangut. Di masjid saya dua orang. Senior saya namanya Mas Hartono. Iki NU banget bocah seragen. Gus, kamu di masjid saja. Lah Mas Hartono mau kemana? Saya mau tahlilan. Yes. Sampai jam 8 setengah songo ora betah aku lek. 5 kilo dari masjid ada bioskop. Film-film zaman biyen. Ya, Sarah Azhari.
1: Yeah.
0: Eva Arnas. Sama mana Pak Lurah?
2: Sopo kayak.
0: Kiki Fatmala. Nek ora sampe film-film rodok-rodok piye ngoten niku lah. Lah sing tua-tua ngerti niki mesti. Kalau Kafa Kaposek Pak Dan Ramil ngerti iki. Ah, kalau Hengki sing guri hafal kalau ya Allah. Kita tamu reguler kayak. Karena di masjid boring ngelangut, saya punya uang 500. Tiket bioskop waktu itu hanya 500 rupiah. Saya nonton filmnya Kiki Fatmala yang bioskop. Delik-delik leh, cah masjid kan rapantes. Raiku tak tutupi, nganggu topi, delik-delik. Nonton bioskop, film serodok enak nih. Begitu mlebu ning jero bioskop, lungguh. Endelala jejer kula, Mas Hartono sing pamit tahlilan.
1: Iya, pek. Akhirnya berimpadi.
0: Begitu ning jero bioskop, langsung adep-adepan. Loh, pergi ke piye toh? Tak kok nunggu masjid malah nonton film. Lah sampean pamitnya tahlilan malah nonton film.
1: Onangan.
0: Adine ora ayam khawatir didelok karo uang. Niku jenenge perbuatan dosa. Gak ada orang itu berdosa kayak pakai narkoba terang-terangan, gak ada nih. Mesti delik-delik. Ayo contoh. Pak BNK tak takon. Modusnya menyeludupkan narkoba di Blitar bagaimana, Pak? Delik-delik, orang mungkin terang-terangan dijual online narkoba jenis sabu-sabu. Senilai 2 juta rupiah ora ono. Bagaimana orang jualan narkoba gini? Janjian ning taman, narkobane delikke ning isor pot. Engko sing teko tuku bar transfer jikuk barange ning kono. Kenapa? Karena khawatir didelok karo Pak polisi.
1: Nggih.
0: Oh paham, aku kaya ini lonte kok mancing-mancing wae lho cah iki.
3: Allahu Akbar.
4: Kenapa, Pak?
3: Ini mata papa jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.

0: Bapak suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
1: Habis silau banget, Bu.
0: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
1: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
0: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang ibu beliin buat bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
1: Iya, Bu. Ya asal ibu ingetin terus ya. Soalnya bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
0: Iya. Biar ibu jadi alarmnya deh buat bapak. Oh iya, Pak. Sini tetesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
1: Aduh. Perih, Bu, perih. Tapi enakan sudahnya ya, berasa sering lagi nih. Emang udah sepakat ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
0: Ya udah dong, tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak, Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
6: Pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
7: Tebak-tebakan apalah, Bu?
6: Oke, Pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, jel?
7: Ya Habutop lah, Bu. Kan ibu tukang nginum Habutop.
6: Lah si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa, jel?
7: Ya Habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
6: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
7: Tandane lagi meriang lah.
6: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sake jatah ngene.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
8: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
9: Untuk diri saya sendiri, ya alhamdulillah ya.
8: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu? Boleh diceritain.
9: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Alhamdulillah Ibu. Sebelumnya kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang lebih nggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil. Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bu, berarti cocok ya Bu pakai Habutop.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Baik Ibu, ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu nih?
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu sedulur-sedulur yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai Habutop untuk diminum ya, insya Allah ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, melalui fasilah herbal itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
0: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Eh, bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Shh, diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit, nyeri, dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik, Ibu. Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
2: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
2: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah, berkat Vitama, Allah mengizinkan kesembuhan gitu.
1: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, ada pesan-pesan gak, Bu, buat para pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama?
2: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik, Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu, ya. Oke, baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: apa, Kang?
1: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping 3. Ngejaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
0: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
1: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Babe, seperti biasa aku pinjem buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama Vimata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata minus, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata minus, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun Kebumen.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 98,4 Setara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya, saya punya keluhan sakit, nyeri, dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik, Ibu. Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
2: Bukan hanya perih sekali.
1: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
2: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah, berkat Vitama, Allah mengizinkan kesembuhan itu.
1: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama?
2: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik, Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu, ya. Oke, baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku denger di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: apa Kang? Kayonge awan-awan esih tangkuban sarung baik.
1: Kiye wingi udan-udanan karo Rika, malah gawe awak meriang. Greges masuk angin. Dene Rika sehat-sehat baik ya. Rahasiane apa Kang?
0: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping telu, menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan Kang, aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan Kang, habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Eh, bentar, Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Shh, diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nenek rela tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit, cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: aku, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni, alamat Jalan Srikaya Sumingkir. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Mata saya kering kalau melihat kurang jelas. Kemudian saya beli Vitama. Alhamdulillah sekarang lebih baik, melihat lebih jelas.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Neng apa Rika Kang? Ketone lesu temen. Loh ya juga kok.
1: Mambengi balik ke stoko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nangaring omah. Ge, aku nek kesekudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
1: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Jadi gimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ulernya ya?
1: Nah, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak. Orang gak jelas. Sekilas panjang hitam. Sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar rabun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak.

0: Pak, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
1: Aku tahu Habutop denger dari radio, makanya aku langsung beli.
0: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak, ya?
1: Favorit, Mas Faris.
0: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
1: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak, ya.
1: Ya, makasih Mas Faris, ya. Tentunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, terima kasih Pak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Setara FM, Kebumen.

kalung kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Nang apa mbah? Sirai tiki-tiki baik? Abot apa mbah?
1: Iya kecu, sirah rasa cek abot banget, muat.
0: Omah mbah, mbah, sirai abot dicagak apa mbah? Tekjot napring?
1: Kok mani? Malah dicagak karo pring. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot, apa kira ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, mbah, bokyo diobati, mbah. Ngelas temen. Engkau tek tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis ngana, mbah tuku kena.
0: Nggih, mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: lakukan.
1: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
2: Bentar deh kak, lagi seru nih.
1: Bun, mata bunda udah miris banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan.

0: Tapi udah minus banyak begini.
1: Ya masih bisa lah bun, paling enggak turun gitulah minusnya. Nih lihat deh bun, nih kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman bun, sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
2: Iya sih kak, namanya juga ikhtiar kan ya. Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
1: Gak usah jauh-jauh bun, katanya di apotek juga ada.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan, sangat lemas, pegal-pegal, greges, dan demam. Sampai hampir satu minggu tidak juga sembuh. Padahal saya sudah minum obat. Lalu saya putuskan untuk membeli dan mencoba obat herbal paling top, Habutop, produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Habutop. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Habutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Kebumen, Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Delapan Radio Stara FM Kebumen.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.
5: Stara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

Bumilaing awit nama tuhu parna masidam Mas tuslat meniwang pragu Gagat karono suran pondo Kamu sisaning bisono sono senawu Langen milopo Yes tu mas seles bantu lampahing budo Jinantur tutur katulo tetelo telo tulat merih talas diimprojo Winur sitong pomo paramines koro biutum yang jaman Puro winar kita meloto mangga teka pasraning gupito Manggung perambang matumpo-tumpo panggung panggung

panjang wis ngarai dawa punjung dur. Yen pocin nang kala sepira dawaning kraton lan sepira dhuwure negari. Ora liya kejaba mung dawa kuntrane dhuwur wibawane uga dawa jajane dhuwur kawekasan. Pasir pangkir pasir samudra ukir gunung. Poporan kiting kraton yen to katon dremengraken pagunungan nganakaken wana pin pasabinan ngiringaken benawi saha pategalan. Ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng. Akeh titeng jawata kang sinungguh marang Pertiwi Kasungan dening akasa kapiting samudra. Ewa semono tan wenten

akan tumbuh ijo riyuk. Apa kang nandur dadi bisa manani murah bogo kelawan sandang sarta madadi tuladaning para kawula manca negari.

campur dening gemala kuning para sudagar layar para nang kudu. Rinten tantara dalah bedatan wonten kendhati tangsa lumintir saking kraton Kiping Surya dumugi Mantanagari. Saengga bisa sambung dedagangan marang para kawula-kawula manca prada. Ewa semono kalis ing Durjana. Dateng wonten sandikala ing margi gegambarane ketingal anggula seluruh yayah kiring Jaladri. Candrani ngaripah kamulo kang samya mapan wonten ing kububan kraton Kiping Surya kang sanyatane ketingal jajar pepet adu cupit tepung taritis. Papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupah awit saking para kawula nganitra katon jajal uyel-uyelan. Ewa semono datan wonten para kawula kang rumangsa kacing prangane gesang rompra tandani kramat agung tanang nata. Nganti akeh para kawula Mantanagari kang sami ndherek gesang senadyan to pabukane papa sadra Wulandara satemah bisa mulya temahan jati-jati katemahan mulya. Gesang tata titi tentrem ayem-ayem.

ngandhiake para kawula kang sami remen ngurujo kaya maiso lembu kambangan ayam kudu mindo sak pinunggalane. Pan wonten ingkang samya tinentangan sobuya anu kang kinandhang yen pawina samya tata glaring pangunan yen to wingi wangsul wonten papan uru dewi-dewi ketingal sowang-sowangan. Kalis ing bebaya tebih dateng parang muka. Senajan tokonake kawulane tanwen tentang remen tumindak cecengan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning kraja. Ngandhiake penjajah saka manca negari kang sang iring sanalika mundur ke Playu. Nganti ngundangake yen to kraton Kiping Surya Sangkumara sangkumati jalma mara ke Playu. Gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati kang kinalaga gambaran. Kukilami bermumpul kraton jengkel kapisan kwang kami doro luntak ludoro Sirna Margalayu. Alak puning migopini alak puning barat manging persena jento mandro kang ado manging wong terak samil tumiung. Iyaya kaprabban marang pangwasaning kraton ing Kiping Surya. Senajan to para raja maharaja tuwin para ratu maharatu samya teluk sungkem tanpa krana gimbaging pancakara saben kalmangsane ngaturake pundhutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi senajan tumraping tata gelar ngaturaken pisungsung menggawe batos yakni kalamento kayu yo marang pulang ing taun kalau kau yang tonalin dulu iku ambek adil pola marto lego dunia lelah yang bruno suko paring donang geganjar saben dino basan paring sandang tiang kemaratan paring pangan tiang kalwen paring tudung tiang kepanasan paring payung tiang kudanan paring tekan yang ono wong laku kalau

ana tepi marang darmaning kusumo dasar nalindro kang ambek pendito winasis pangwang rasa mumpuni bontos sing kawruh senajan datang sepiro udo wedanan meroto katempuh ing boyo perkewet bisa angin pasit damel bebasan janget pinunggu.

Yen mau kacarita desa nang ratu tembung desa wilangan sepurana mawardhani kekasih. Konang den ucapno. Ing sinuwun apa ing kiping Surya keparang jejul Prabu Sri Denta. Ingin kalau semua kepala nggak dampar wonten Palenggan Agung kang sinepataken dampar kentono lame kasur babut pramudani pinali petrindo tinawi ngagem tirta jabat pasturi sinawuran gondo widu katiyuping samirana ketingal mangambar meratani mana sabing poronoro projo iya doka tondro ke prabon dalam ikasi mula gemak utokan tono jaman masu usut igo pinanceng garudo martua garudo mungkur sang sangan ogo marang sang utata sinonggo probong koro sumping sureng pati untar untar tiba jodoh ulur-ulur nogoro joglang klan bau kang sarwo bebinglan atas waro kampo cinepor ini doa cinawi untal mas ginepeng sinjang semen binabar badong giwang koro ancing-ancing di puspito nganggar pusoko dalem duung kanjeng kiai jangkung dederkan pinatah pinatur gunung gak semen mendak moto gituan gonjo dina benar-benar manis warongkola derang kayu timo kandilan kumalu tenetes barlian Sinawang Sangka Mandhawa kaning Palenggan Agung Yayah Bathara Indra Mangijawantah mengeraken Prabu Bedhaya Srimi manggung teti pepingitan Joko Paloro ingin sami nampil upatraning paswanan banyak galang sawunggaling warga walikolar badhaken ing kencana kacumas mas

Duri kalau semua merisani saking pulau noropo jengi woneng pasir bandar itu ngajan pakek pulau radio bulu datang menengkang samyo ngulandiko yendokan piarso saking palanggan mumpating losik yaya gono ginu pito gono wis ngalai maling ginu gulek pito kencono pindut gat moko ingang pikantuk kencono senajan pake format dia bulukan ujuan pasuanan peran diri datang menengkang kepal ngayun kejobong putra dalam kanjeng pengalan di Patianom ingang pinanika kasih Raden Sri Kesumo satria bagus suaranya mudah dasar ini ngodining busanan patut kenari kondanging poro satrio kidunganing poro anudyo tumungo tumkul muka konjuming bantolo suku jojo teken janggut angapuran sangatan iru ambe berkuncon deku mari kelu duk rikolo semono tinggil binaturoto ing keraton kiping Suryo Karawan nalindrogung binatoro tamagung songo ing keraton manduro ing ngepareng jedulu Prabu Baladewa yorsi waneng pinto curiganata yoraden kokorosono singawang nanya tembogo sinangling mukan ngeru senajan pengikuti tamar topo dewus tau tate dadi jaguning diwo ingin singun preso marang tegak iro nalindro manduro sakal kok kaget kaduro kawasan ingin sak nyatani nembe puniki bisa pepanggian si gurang atarani tamu agung ingkang nembi lenggah mus kepareng lenggah satoto wenas tinggil binaturoto menopo dini pasib dan urusanin dia mangkli muka pangarso urung wadal ingki pengisuryo yang pinaren peparat regiono patih yudo pati dan ora sepiro udo wedanani winasis pangulaing projo sinuitan marang poro kawuroing kukuban negoro kiping suryo ingang riko semro pinanggina ngatur marang piswaning pora di dalam noro projo nayoko tumenggung mantri bupati wadono paneu demang lurah sapi lunggalan opo dini pora di dalam jajar pin pora di dalam magangan ingin kalau semua sinawang ketinggal truk ngebak ipaswanan sirupan wenten prabawani walang alisi roning maringin bayau bamaruto datal mampamung suaranya ngabdi dan geblak gending kemasan ingin

pinunggil rengganing kang wontring Pasuanan. Rikala semono ingkang sinuwun Bagung dinatur kepalenggah wonten dampar Estri Mana Arsa Wawantara marang pamagung ingkang nembi lenggah. Ingin ngineri tondo tengananing narindro kang sumedi medhar sabdo song-song gilap kabeh minggas tinggil binaturata. Para wadya bolingi wonten paseban wis tanggap sasmita sanalika ngangsek nggih samya marasowan. Urging Pasuanan kaya gabah den interi. Besok ringin kurung penata suci nganti mepet balurti. Umyang gumurus raning porwadyo bolo yen to kakarito ora montro-montro pasit baning porwadyo bolo. Kaya negara kelebon parang muka parang pamuk songko montro negari hei konco jajari konco

Yus tungkoro jagat manik rojo diwaku Ong bawono langgi. Nuwun sewu ngir ingkang nembi rawuh ngantos randhat pun bapa ngacarani mbok menawi to kirang trap sila kadung deduka wonten anak prabu ingkang nembi rawuh sasampunipun prayogi lenggah pun bapa ngaturaken perbagi panakrama rawuh paduka ngir yoga kula jagat dewa batur. Kulo tampi mawi tangan kulo kekalih pengendikanipun Rama Jingir mentah dumateng ingkang putra. Nuwun nampi pangestunipun Rama Prabu. Wiswanipun ingkang putra jingandika ngabiyantoro winantu ingkang hargane sambikala. Mboten sanes ingkang putra ngaturaken pambekti ugi konjuk wonten kangge padha mawantu-wantu. Nuwun kulo tampi kitang kanthi bingah raos manah kulo. Kapetelangan wontering dodoken dulu sami-sami awit pun bopo nembe tetep tangan menika kalian anak prabu sono lajeng keparing pun anak prabu simungkem dateng pun bopo meracih nani yento anak prabu ngakan tiang sepuh dumateng dasar puluh lih kesinggian romo gandeng pun bopo ternyata uningo dumateng piyai pun anak prabu kulo badi minto katerangan salatawis paduka anak prabu menika nalindra saking pundi sinten sinambating wangi. Menapa Rama dheneate prisa kaliyan ingkang putra, nembe menika ingkang bapa pitepangan. Awon tanpa rupi kula menika nalindra Mandura. Ingkang nyepeng pangwaos ing kraton Mandura. Ing samun sudi mestari dumateng dasar kula, kula Prabu Baladewa. Iki sinuwun Mandura kulub Sri Kesuma nuwun wonten paring adhawuh ngaturna pangabekti marang kadang werda ingkang nembe rawuh iki sinuwun Mandura Prabu Baladewa sing wis kondang kaunang-unang duwe pusaka kang aran Nenggala Gantol. Sanes Nenggala Gantol nanging gantol Nenggala. Pun kepala ingkang putra menapa ingkang putra lajeng munjuk atur dhateng ngersanipun kadang kula sinelwedi Kakang Prabu Mandura ya tak parengake. Nuwun sewu keparenga ingkang rayi ngaturaken pabekti lan nderek pitepangan ingkang rayi pun Sri Kesuma Kakang Prabu tak tampa kanthi bunga yai ngaturaken sing marang pun kakang ora iwat pangastu tinipun kakang tampanono. Daka pundi wonten Mas Toko Patih Yudhapati kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun jeneng sira wis katon nang pasuwanan dari sakderepun Gusti Nata Agung lenggah keparing ingkang abi sampun ambe berampit wonten pasiban alapuraken dumateng pisuwanipun sedaya para raja tuwin para wadya bala. Iya apa sekirane ora ana para narapraja lan kabeh purwadya bala kang nglewati dawuh panestu dalem kanjeng sinuwun sedaya para abdi dalem boten wonten ing nglewaken dawuh timbang dalem sampun sumadhi swarwan ngabiyantara makatah para kawula dalem dedak marang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti saha glondong pangarep-arep kunjuk ngersa dalem kanjeng diwaji rumangsa mongkok ing pamikir ingsun karena jenis sira ngaturake kang kaya mengkono meracinan yen kabeh para kawula mau kena kinari ruwang ambat watang aputung ngejum kumbul ruwet kula nata dadi sabubare pepanggen ing wektu iki mengko banjur pangastuti ingsun meratakno marang kabeh para kawula ingsun matur kasinggihan mugi tansah ngayomono karahayun mengkono nuwun sewu nggih anak prabu. Kados rumas nampi nugroho ingin langkung ageng awet tanpa kan nyono-nyono ing atasipun negari kula negari ing semanten alitipun kerawan dumateng anak Prabu Mandura ingin kawistara sumengka pengawak brojo andamarsasi katitik militing narpada nyimboten kendhat ageman kados diri mboten tumata yayah sinengka anggenipun saksana daya-daya pinanggih dumateng pun bapa nuwun kaluhuran romo
keparwa ingin putra ngaturaken purwa madya wusana mbok menawi wonten klentuning pisuwan kula tumpang suh ingin dados atur kula. Nyuwun kula samadya pasami wontenipun pun Rama Prabu. Piyuwun dados menapa. Sowan kula nyas pisan. Angunjukaken Pak Bekti ingin angka kalih istanipun kapur bro dumateng kadang kulo Yayi Ngastina Yayi Prabu Joko Pitono tuwin sedaya para kadang tinanggenah ngaturaken sungkem wonten ngarsa dalem. Uyih kulo tampi kanthi bingah kapetelaken wonten dodo kulo kendelo sami-sami merai sawun katampi Estri managen kulo marasowan ke darang-darang kapitados ngebun bunin jing jawah sonten ingin kulo lamar senes kagungan dan jeplak langak mungging teti serimpi bedoyo butriwan mari kejawin namung putra dalam sekar gedaton ingin kundanipun dumugi negara Istina ingin kekasih Dewi Sri Lamrah menikos menjika suwun dumateng Yai Prabu Joko Pitono sampun kabiyantu dumateng poro kadang tuin sedaya poro noro projo ingin wasipun ingin putra sekar gedato menengko badi kadau paken kalian sesepung Ngestino nujung sokolimo iih paman durno.

ingkang wawisik Begawan Durna menika klebet putra Ngastina. Nggih. Oh sanes, sanes. Sesepuh Ngastina. Oh. Yen kalian kadang Yai Prabu Joko Pitana tebih sepuh Prabu Joko Pitana, sepuh Paman Durna. Oh. Yuswanipun kinten-kinten ikirang langkep sampun wono sabipun wulung doso gangsal taun menika tasih Joko wadus pun iki anggen mbadhi matur upami dipun sebataken Joko yimboten nanging upami dipun sebataken Dudo yimboten dados perkawet. Lah kok ngendikanipun perkawet ngaten menika menapa sampun nate palakrama. Yen para krama kanthi resmi dipun sekseni para kadang tuwin sedaya para putra wayah dereng nate. Namung sampun kagungan putra lulu. Mangke gek lembu peteng lho sanes sanes. Rumiyin sampun nate kagungan garwa. Oh, putri pundi? Ih, anggen lo matur badhe prekawet Rama. Mboten perlu perkawet menapa putraning pendhita menapa putra Narendra yen garwanipun Paman Durna rumiyin menika kapal kapal putri saking salebeting kapal kan mboten tresun jaran lha sak menika tesih wah dos pundi nggih. Nyumanggakan pecah, nyumanggakan pun sakti pun mangertes bro. Nanti ngatanipun sak pengen pun meniko peputra setunggal iya meniko ingin dipun paring kekasih pun nosotomo. Oh inggi namun Rama Prabu mboten perlu kuatos utawi mboten perlu cuwa ing penggalis nadian Paman Durna meniko sampun jempu jer meniko pendito ingin dados sipat kandelipun negari Ngastina yang tasah kapitados dumateng pihakipun Yai Prabu Joko Pitana. Pramila menapa ingkang kersakaken Rama Prabu kula aturi paring pangandika dumateng ingkang putra mboten sanes isinipun kula kantun nderek lan sumedya minangkan mengaten nggih. Yoga kula menika sedanipun sak dereng lan sak sampunipun kula aturaken dhateng anak Prabu. Tentu kemon badhe dados kaget jalaran. Rikala semanten menika sampun wonten pengamar-pengamar saking mancanegari. Nanging pengamar-pengamar ingkang kanthi trewaca abenajeng lan kanthi namung kintuniwala menika sedaya dipun tolak. Panolakipun menika miturut saking aturipun ingkang rayipun yoga kula Sri Lamrah menika tesih kepingin badhe momong dumateng jiwaraganipun. Mbok menawi jawata marngaken lan kinali lantaran menika mangke senajan mboten sepintra rembak ingin kula aturaken dhateng Rama Prabu saged kinali jalaran judhulipun Paman Durna kalian ingin putra Sekar Gedhatur kesinggihan mboten wonten awonipun ngendika ingin mengkata menika wau kula tampi dereng senajan kula tolak inggih mboten ganding ingkang sumedya anglampahi menika yoga kula mboten wonten awonipun malah panjenengan kula aturi nekseni yoga kula badhe kula timbali ingkang perlu supados saged matur piyambak sumadyo nderek lan mbotenipun weh kesinggihan apa ora becik kaya mengkono nggih sriki semu kalu bulan ngendika dalem Kanjeng Rama upami utara Rama menika mangke lajeng secara ngrodo paripeksa dumateng kakang mbok saking pandugi kula malah badhe nguwatosaken dalaran mboten wonten tuwuh raos katresnan ingkang lajeng kapeksa saged anjelari nganyu tuwuh tega dumateng pribadinipun ya mula prayoga rakamu anak Prabu Mandura bakal tak kanthi manjing kedaton nemoni ini marang Mbak Ayumu supaya midhangetake kepiye kang dadi ature Mbak Ayumu kasengkaluran ngendika dalem Kanjeng Rama sidem jroning pasuwanan

Hei, Petro. Sak durunge kowe swan nang kraton ing Kiping Surya, aku luwih dhisik wis swan. Lan Sri Lamrah wis tak suwun bakal tak dawuhake karo Paman Durna. Yen kraton peringkat becik, saiki karepmu wurungno. Yen pancen kowe kepengin duwe bojo, mengko tak rabeke sing cocok karo wujudmu lan ingkang hormat lan sejajar marang keluargamu. Katresnan menika ora kena dijoli. Ana paribasan tresna labuhing pati. Nggih badya kula menika namung tiyang dusun. Ingin kula suwun menika putra ratu. Awit sing diarani bebojoan bebrayan menika ora nyawang kelenggan derajat lan pangkat ning saka tukuling katresnan. Nek wujud kula elek. Nanging pancen dasare Sri Lamrah niku tresna kaliyan kula dipun tingali kaya Sang Hyang Kumadaya. Wingko ketok kencana. Menapa penyang sampun pun tampi anggenipun lamar rak dereng kula ya dereng pun tampi lah menika mangke tenggo cara bocahe ngendi sing lulus yen panjen lulus panjenengan kula ya ngawon nang yen ketrima kula panjenengan inggih ngawon le teko mrene dhisik aku nek meng ngadu dhisik riyen kula saurunge kowe teko aku wis nang kene lha sak dereng penyang pertamu teng ngriki riyen kula pun tau ngenger teng ngriki arak riyen kula. Lah kula niku momong mriki niki pun suwe zaman semanten nganti kula rewangi adem panas. Kula rewangi gundul telos-telos. Dina iki Sri Lamrah kena tok boyong nanging Petruk iso ngalahke karo aku. Lah niku jenenge salin bubuhan. Mung ajeng golek perkara ngoten niku. Nah, panjang dasari ngaten, kula ora bisa mboyong Sri Lamrah kedung sirna margolayu watak kula ngoten niku. Kula ngaturke merga tresna niku labing pati. Wani karo aku yen janipun kula mboten wantun, nanging kepepet merga kudu cara kaya mengkono isane kula mondhong karo diajeng Sri Lamrah. Ate-ate wong mati ya sak jege urip ning sepisan men kok rewel temen. Bangane kagol. Wong kagol niku ndongkol teng weteng. Cobi kate menggalih. Monggo lek kula kagol pun bola-bali. Sarep niki kula ajeng rambat-rambat kepengin ajeng palakrama malah diganggu. Ora gemes mikir sewarepan bisa gelandang nenggolo bareng mati kok babu.

turning prang. Pinongko tedak turning prang Baratayuda. Mula trisange Senoka.

0: Karto Marmo Kuban Tirtono Tolan Kabe Buta Kurowo Kulo Wis tok tawisake plangki jumpono tanduk remun calon kanggo boyong Sri Lamrah ini semedio kadaup marang pepundenmu Kakang Durno. Sampun, sampun, sampun. Bocah-bocah ini orang-orang ada yang podong lirwake to. Kados betul man. Sedaya sampun semedio ngislaken ngendikan pun paman sengkuni betul wonten ingkang badhe gadah raos memeng. Ya syukur Durmo Gati, Durmo Gati.
1: Yo man,
0: ada aku kok lihat rasa-rasan temen.
1: Wah, sian wong ni kuang pun kebacut kagol hati ni. Nyawang suasana ni kita kaya le peteng hati.
0: Asepape,
1: kapusi telus. Lah ana wong ditetel nyambut gawe ngaten iku nek ora bisa ngilangi nyiyet. Lah ana gunane kok mana?
0: Kowe yen diapusi kuwi gelo, aja cok ngapusi. Ngono. Daran wong kuwi ning arek ngunduh wae ing pakarti lah. Kowe sagu lunga ora lunga, sagu menyang ora menyang, sagu temandang ora ketok. Eh, zaman wi tak kon makoni rancakan. Nanti sprene bisa dadi rata coba. Nek tapusi grundelan.
1: Wah, manjane pun. Ayam pikir kula man. Jebulane teng kiping soyo ni mulah. Kesenengan kula man.
0: Oh.
1: Longe gua.
0: Kok iso temen ngarani iki mengko yen pancen bisa mboyong putri mboyong Dewi Sri Lamrah bisa kelakon kesenengamu keturutan Durmo Gati.
1: Lah lah ngoten man dadi kula alep-alep.
0: Lho anggerna to mandura mlayu-mlayu

Anggernoto Manduro. Eh, Paman Sengkuni. Tebih panjenengan tenggo kain kroman. Iyih, toni pun. Upami manjing wontring wongkon negari Tiping Suryo dipun kuatosaken yento dipun anggap bading luruk perang gelaran Kurawa samun sumadyo semanten kathahipun. Lajeng keparinga cumadung dawuh menopo angsa damel menopo mboten anggenipun nglamar Dewi Sri Lamrah. Kengipun sebataken wonten bejanipun nanging mboten wonten daulatipun. Wong lamar sampun katampi namung kemon Dewi Sri Lamrah badhe pun taros langkung rumiyin. Nggih. Dereng atos ingkang sinuwun tegak saking Palenggan. Belu buntung Petruk dateng. Nglamar Petruk. Nglamaraken sinten? Petruk ya, Mbak. Edan. Ak lajeng bojonipun Petruk badhe pun pisah. Maaf Petruk, dongengaken yang rumiyin anggenipun bebojone niku klentu. Kula mboten ngertos kok sejarah Petruk ini mboten ngertos. Nggih pancen kula ngerti kok, Man. Petruk ini lha sing wedok pancen tuwa sing wedok. Ha niki mbok menawa ajeng pembaluang. Pembaluang nggih apa? Petruk kula penggak penulipun boten purun ngantos piyambakipun wantun nengaken kati monggo wusana ngantos kelenta-kelentu. Badhe kula para tangan nyandak tanganku pun dipataken dawah wonten ngriku menika wau. Petruk nyandak tanganku ali-ali kula loro dipun beto Petruk. Padha karo nyopetan. Lajeng kepanipun Anggernoto Manduro saking pamanggih kula. Kurawa saged boyong Sri Lamrah. Yen saged mejahe Petruk Kartomarmo Petruk di Bondo. Yes, dikomani.

0: Hei, Petro.
1: Menyang kados Ndoro Kartomarmo.
0: Yo. Kowe gawe ling semi Koko Prabu Manduro yen kro tak pringgake becik. Tenimbang lara awakmu bali yo wae onong omahmu. Kowe aja ngutak merasani yen bakal kepingin boyong Sri Lamrah.
1: Sampeyan sing elekke meneh kula nggugua, Mas Karto, Mas Karto. Agek sinuwun Manduro sing paring dawuh kula sepeleke kok namung sampeyan malih.
0: Lho, nyepeleke karo Karto Marmo,
1: lho mboten kok jenenge nyepeleke ngaten. Nek langkung luhur Kang Roko Sinuwun Manduro tenimbang sampeyan. Utawa wibawa Sinuwun Manduro tenimbang sampeyan ngaten. Sampeyan kuwi senajan to putra ratu, kadang ratu. Ning kita iki ana ora ana wibawane. Ndelokke sampeyan kok mung klitah-klitih ngoten. Marah do angker kula ya sampeyan. Aku kan pun lingguh matang ngangkereng ya. Ngangkereng lah dilingi-lingi man.
0: Ora sah mamerake. Mengkari Petruk yang semingkir ora.
1: Kulo purun semingkir nek pun tadi bangke. Yang dereng kudu kulo ngerti. Kepi yang ngendikan disini pun. Jalanan penglamar kulo ini kulo. Dereng nompo keterangan tangguh gadeng siramu keparat. Musik.

0: Sambato Petruk kroso tangan. Ning anake Semar kok pamer. Kowe ketaman tangan kurang glimpang kuandamu aja tok anggap karto marmo. Ayo Sambato kelakon rampung ya kamu. Nek aku mangkel iki mati kok grundangan. Sing nyuwara trang sring ki apa? Karto Marmo mlayu. Krungu swara krusuk-krusuk. Karo trang sring angkaran aku nyekel dit ning selawe gelo. Gatok karo telekeman suwung karo ngesak plastik. Ana roti tak nggo ambruk mah mlenyok mah. Kaya kelalen tak sak to roti kemau.
1: Petro iso tangi.
0: Lah iso man kena ora apa-apa biasa nak ning. Tangi man.
1: Ora gelem semingkir kelakon mati dhek. Lah sampean durung tau kambon tangan kowe.
0: Karto Marmo.
1: Sampean durung tau kambon tanganku sampean. Yen panjenengan perlu tiba no ketiban tangan ra bisa ilang kacamatamu sedang petruk.

Kartomarmo, Buloman. Lah kok mundur ke darang-darang. Wah, edan. Petruk kula para tangan pisan ping kalih tumama rambah-rambah boten dipun damel raos. Minggumun kula ing atase ming tangane Petruk kok antepe kok gegilani. Lewak nyolawati. Petruk, nun. Kowe tangane kuwi ana dayane apa? Kok tadi onong mestakaku kaya tiba ning pendel besi. Sampeyan tak pikir-pikir satria ya Cikris yo. Kene iki putra ratu seduluring ratu. Ning dituthuk watu ya krasa. Wis ora urus. Dituthuk watu kula man. Ora ngajeni tenane kok wedhus elek. Awak tu kok nggo nuthuk sirah kira ya. Apa ora unjling. Monggo siramu telus-telus. Wis aja mung ijen Kartomarmo. Kabeh para prawa supaya ngepung wakul bae mangap petuk dikruyuk nyekel gaman harang keranjang tatumu.

0: cepetan bu, aja dandan bae ngapa keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ada sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, sit. Oh sit, yuk.
0: Yuk, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing go ganti juga isi ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh alah si jimaning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasih demangkat-mangkat setel ketinggalan bis ge.
1: Habuto pak, ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja ngesuk. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener kue, aja sampai ketinggalan Habutope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Sel, ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
6: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam pas buka tok-tok. Tapi gak dulu deh nonton drakornya.
5: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
6: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun 1.
5: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata. Yaitu Vitama sama Vimata cairnya.
6: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama Vimata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama Vimata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
5: Waduh, lengkap banget. Bagus nih kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minumin jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, Pak, boleh perkenalan nih Pak?
9: Boleh.
8: Monggo.
9: Saya nama Pak Karso.
8: Alamat?
9: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
8: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih Pak menggunakan Vitama?
9: Bisa.
8: Ya, monggo.
9: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
8: Udah lebih jelas nih Pak ya?
9: Lebih jelas.
8: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
9: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
8: Terima kasih atas penjelasannya nggih Pak.
9: Alhamdulillah.
8: Ya.
9: Matur suwun.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

mati aku. Aduh paman, kula pecah paman. Lo bucak mau kok nyurdo klicir. Teko-teko kok adus keringet. Mboten jalaranen adus keringet paman, kula dipun celup-celup teng kalem. Petro dipun keroyok tiyang estina anggar kecekel siji blebeg-blebege kalem. Aduh, aduh. Wis. Udut daman-daman teles kabeh. Mati aku. Duh, mati aku. Man, diwangi meres prek. Baturmu. Duh, Petro ugal-ugalan yang kok sobo kalem. Anggeran awang itu nak dibelebek-belebek. Awang itu nak belebek-belebek. Wah, lah Petro panjang kulang aja temenannya. Lan nek kene iki jenenge melu pelang utawa nantang ngono kuwi wis wong rekoso diglibeng malah. Iloko ya ngene. Anggep padha mawon kan sak lombongan niku pun. Kuwi dijawel-jawel kae petruk niku terus diceneng cegulke kalen. Di blebeg-blebeg aku lha pun muni. Teluk, teluk. Malah di serok serok keman, pulang aja. Ah sebab, lala si ngomong ke pipun abu dele nyemplung cangkem kula. Lah ngomong kok kelelegeng mudelnya sila. Ayo jumlah yuk ke turpong hati kene. Lebek doa cokot mudelmu angge, umuk. Cuma udilai semuanya gede ini. Ini kok man, gendani man. Orang kuat. Takut tadi durmo gati kok kalahnya karo udil. Yuk. Yang rata aturakan gerno to manduro gedrawasan ini.

pun Petruk saya petak asio-sio. Lagi niki ming semono kekuatane Kurawa, aja ming Kurawa Baladewa kon ketok preng. Panjenengan dipun antam kan, wis kepara patut njalukan kerajaan Nenggala raine.

Kulo mboten badhe selak kulo sagahi. Wah, kulo nggih sagun niku dan enteng niku. Dalaran penuwun mekaten menika wau ing kagungan bendoro kulo piyambak Narendra Ngamarta ora ngantos. Ing kagungan niku kadang kulo piyambak Yai Prabu ing Ngamarta. Inggih. Mboten dangu kulo sowan sampun saged beto pusaka. Kulo kinten mboten dangu. Kedap malih pamangke sowan mriki malih. Pokoke ning mangke terus mlayu juga terus mriki ngaten mawon. Tau cerah kok. Saking nggen kulo cerah. Yo kidulah yo mingkari mangsa bodho. Ngendikang oleh gawe yo kuwi judune Atmajaku. Nyuwun pamit Rama Prabu. Kula nyuwun pamit sinuwun. Undi sing oleh gawe. Yo. Tekan.

Rikala semana kilurakan tong bolong kuningi sinuwun ta mandura swang-swangan ngene samya lumaksana sesami sumedhi hanuju ing kraton Ngamarta rajang tepasing wana diwasa griting antara pasweya dadi munggah ukir sengkan-sengkan alat bambing kapareng lemah miring geger mengger arga gugur sawunya tumekeng puncak ukir surya wis katon manjing bantala anggambarake yang torino gumanti wengi ewa semono datan kersa kandhek nggih saksana senajan to kawontraning jagat peteng dedet layuan tumurun ing jurang tuwin lusuk kono perjatin orang itung pringgo bani margi kacaran kang den ulati kang kenari oboring saksono mung melaping lidah pelawan tadi setindak nulis secang kamang sinigek ingkeng tinuju wonten madyaning wono nenggikan kinari sinambeting sinarito ingin tinuju lenggah wontening negari batur keno rikala semono kang tinuju lenggah ingkang sinuwun Prabu Dasamati tasih bumarang para kadrang mitra maruju pin para nara praja marman ingkang sinuwun nuju gandrung-gandrung kapirangu marang sang wanudya Dewi Sri Lamrah lenggai rawon ring dampar kencana datan menggali yen topi nuju siniwaka karana sangka liwung jroning penggali

0: kawuh rekya Anapati.
1: Nyatung kawuh rekya Anapati. Tak sawang songko kaduan kok ulate buta kok elek kabeh. Nah ninggih.
0: Saking pemanggih kula mbok menawi menika wonten. Wonten raos ingkang kirang sekeca dateng badanipun para yaksa.
1: Mbok ya blok apa marmane kok dadi mucetake caya.
0: Mbok menawi namung yen namung babagan tedhem.
1: Sampeyane kule matur iku malah padha karo ngololo kula. Monggo urusan iki mboten urusan bab niku. Nggih werni-werni ana sing jalaran kangen karo keluarga. Ana jalaran sangka dasar pikire niku kacau. Niki jalaran witro saking gerendik pun rencang-rencang samun pun ngertosakan dateng kula menika ora menawi samun cekap pedamelan ingkang suwau menika ora badhe madosaken sambutan. Lah kok malah sikon pacak baris.
0: Lho sisa nanggone nempuh pakarti ngono.
1: Walah sambane wis ora. Tambahan ngoten renteng-renteng runtung-runtung. Kados Rekya Anapati menika sampun sepuh dados mboten nggatosaken kan nasibipun rencang-rencang. Wis iki mbok menawa ana bejamu. Gawean iki lakonana. Pacak baris ngepung kraton Kiping Surya jaga Gustimu nggone bakal manjing Duratmoko.
0: Lah kersane pun badhe dateng pundi
1: nyolong Dewi Sri Lamlet. Cilik nganti konangan gedhe-gedhe nganti kecekel. Aja nganti kelayatan rawi-rawi rantas malang-malang putung dobrabrik kraton Kiping Surya kanca budaya.

0: Bogo. Go.
1: Run. Wonten paring pangendika sinuwun. Kowe karo adimu mbilung, nggih niki mbilung.
2: Kula mbilung. Ning kanan mbilung niku mboten ajek. Nek dong nggih lemu kaya kula niki nek dong nggih kuru. Nggih mantan sebenarnya sing jenenge mbilung niku madhur.
1: Ora malah werna-werna to. Entuk kandhake. Lah toko kok awake kok saya lemu, saya lemu. Ya ayem man.
2: Entuk gak niku kula kan nyudal mangan mboten gelem kok. Cuman kentuyat kentuyut. Carane njimbel kates.
1: Wong weteng ya duneke ka atas ya. Werna-werna ku nek omok tendang pisan ora.
0: Ayo, Dun.
1: Kowe melu karaku, Gong. Badhe tindak dateng pundi? Lumawat ana kraton ing Kiping Surya nyolong Dewi Sri Lamrah. Nyolong Sri Lamrah.
0: Iya, Gong.
1: Mbok yen nggih kula tasi preso ampun dipun lajengaken. Panjenenganipun badhe ndusta Dewi Sri Lamrah yen sagedipun rembak ing kanthi sak nyatanipun mboten sah culung-culungan. Aku krungu pawarta yen pitukane Sri Lamrah kuwi wujude pusaka telu miturut kuaturi adiku Dasamurti. Sing darbi pusaka iku para satriya Pandhawa pangelamun yen to kena dirembuk wujudipun menapa Jamus Klimasada tumbak korolan songsong tunggul naga. Oh iya leres panjenengan menika kagunganipun sinuwun ngamarta mula rasa dirembuk rasa dadak ditukoni aku seneng tak colong
3: lung. Kok gustimu kok saiki kok main colongan kaya ngono.
2: Aning tak kira kok kaya-kaya wis ungsum.
1: Ora mawerna-werna. Malah ngungsumake.
2: Colong Cina lan ngene. Ungsum kok. Lah kaya aku karo rombong aku ngono ning. Siji sing tak inteng iki padha karo ngendikan waspada.
1: Ayo
2: lah kalang kabeh iki ngono to Kang, jenenge wong katresnan iki ora kena.
1: Ayo.
2: Wis ta dadal, kowe iki tresna karo bojomu. Nanging kowe kena coba. Ngetoke menang-menang kowe jebulane ngalamun mau gambar-gambarake bentuke geblek.
1: Nyak-nyak sisan ora. Ana bentuk geblek kok dingenengen.
2: Nah, neng kono kuwi. Neng kono kuwi kan. Apa rikala jaman aku nganyari untu kaya ngono.
0: Kowe aja padha geguyon karo adimu kok
1: nggih.
0: Tuk uri lakuku ayo padha manjing ana kraton Kiping Surya tak colonge Sri Lamrah.
1: Monggo kula dirasakake.

sinigegenti kang winuresik toko tapo ingin kinare sinabeting cinarito ingin tuju wonten madyaning wana diwasa rikala semana dinuta marang ingkang sinuwun Narendra Ngamarta yaiku putra Jodipati Sang Rinodjo Muda Prabu Anom Gatotkaca Yuraden Kacanegara Princing Wesi Bendraris Guru Putra Surya Narada ya Bambang Tutuka datang ginggari sakrikmu maring teng layu Raden Angka Wijaya pungun-pungun yasura satra kekalih sawunya memban dawuh ing rikwareso suka pangandika maring kareng kepareng pangudhas Wandriya.

Ono satrio ingkang nganjluk sangka Dimantara, sapa jenengmu? Yen kowe takon karaku genti aku takon kowe Nalendra sangka ngendi soparan. Ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumarana dalan takon genti pitakon. Nalendra Batu Kencana aku Prabu Dasapati, kowe sapa? Iki Nalendra Muda pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Ya Kaca Negara. Tak sawang sangka ing kaduan lakumu kaya siniban bakal lumiat ana ngendi. Ing penangkah nglebur laku jalak peningal bakal nggoleki ing negara Kiping Surya. Awet aku nampa wangsit kudu daup astrolmiat marang Dewi Sri Lamrah. Tak lamar durung kinaruan diparingake seko niatku bakal tak colong. Wong sing cok tumindak nyolong kuwi ora bener. Mumpung durung tok batu taki yang kena tak peringgake becik yang bakal niat dirembuk kanthi sak nyatane. Kowe kudu sarembuk marang wong atuane. Nanging janji tok bayacu taki nggon bakal tumindak dusta. Weruh mripate Gatotkaca ora gelem semingkir ora gelem manut karo aku tak taleni tangan babu. Ngemping lorong gigi pati golek jajan pekoro druhun. Kowe apa nih karo Ratu Kiping Surya sengajan dudu sanak dudu kadang wis wajibe Gatotkaca mepar marang kamurkaning jajalanan. Dianggap aku blereng musuh karo kowe. Kanthi sukmo kadang dhewe krasa tangga jebol dalammu untir gulungmu.

0: Ora ngerti sangkan parane kok gustimu kanto kok mau gek kenang opo mau lu.
1: Lah upama ngerti aja genang ngerti kowe wong kowe ngarep aku mburi mongko aku kowe dhuwur kowe ora.
0: Gue ki di kakek ngarep ya ora kena di kakek mburi nyemelangi. Di kakek ngarep lan mlaku tenanangan. Kakek mburi ngeri-ngeri.
1: Angku ya banget tenan bisa karo aku ya ora gelem golek aku we.
0: Nanti kaya yo-yo kae kowe iki. Wong atase kowe karo aku wong kakang adi kok. Bisa kon aku ki nek kon bisa karo kowe ra iso e, Mas, Kang.
1: Tenan wangger milu kok seklebat ngono lek ku golek incang inceng kaya. Atak tentang-tentang kae. Tenan aku wangger bisa karo kowe bareng mati tak lakon.
0: Aja. Aku ora ninggalake kowe kok.
1: Mulane kuwi wong pancen jodoh aku ki karo kowe.
0: Ayo.
1: Lah yo jenenge wis dulur lanang kuwi ne sesak tumpuk undung ngono lho kabeh.
0: Mati ya. Dai takat ibu patur. Lah wong genah wong ngerti yen sing dila niki semaput mah do rundingan.
1: Niki togok niki kok. Kula pengin pisah kali kula ngoten dalaran nganti pisah kali kula niku lho niki. Aja kena pengaruh kancane nek ora tak awas yo temen.
0: Ora bakal kelakon togok nanti ninggalke kowe bilung.
1: Mulane niku pancen tengku dipundi kula tut muring. Angger meniki glenak-glenik karo rombongane iki kula wis prataban gak senanu. Togok ki yo lupa karo
0: lupa ki apa. Togok dun. Aku ketemu karo satrio jenenge Gatut kok Togok. Ngertian paku bakal dusto marang Dewi Sri Lamrah. Dewi menggaku supaya aku bali. Gatut Koto, iya. Ampun mangayoni. Yung. Gatut Koto ini pun kundang satrio pengrusak zaman panglebur jagat. Yen ngantos penyam ini kok mangke mboten nggego kalian Gatut Koto, wae mesti remuk awak sampean kurang bejo kula bali ming wong loro. Kula ngeman dumateng panjenengan. Aja kuatir kok. Senajan wetu iki mau adu tosing balung ulting kulit aku rada ketemper. Nah yen wis ketaman siung kencono dewerang gelimpang kunarpan aku nyembah idri-idri.

Urak merotot, saya merotot, entap-untap, sasat podo. Senajan kue karaku bisa tumpang, jayani adito sing balung luteng kulit. Rasano siung kencono, gatut koco kurang bejo, pedot gulumu. Indah-indah ratu traing yakso. Kekuatamu kue nyokot kaya dini dublikso. Ora kena ginawi becik aja takon dusa ora semingkir giampar.

0: Lagi wong kok maju tumpuk mundur. No ngale ora urus. Bilonge duan ora. Lah wong lor kidul wetan kulon jembar kok yo niboe kok yo pas nibani. Nggon aku. Lah wong aku yo ora jarang aku pancen dipenerke karo Gatut Kaca kok. Anak kue nucu-nucu agak tutut-tutut apa mau no gejala-gejala
1: gejala-gejala dengkul memelotot
0: lo ini ada kejadian weteng mula-mula barang soalnya aku mau sadremong ada lo sing ada sing nanggung jawab ada dewe
1: tak tembuang bisa nora yum-yum tau semene kok ngeblegi wong semene kok ya isa-isane ada lo.
2: Oh, Gopun. Gatut Kaca bareng muring bebayani, Gopun.
1: Aku digo mabur duntake tiba dijukuk meneh.
0: Aku rumangsa lega aku.
1: Asebabe.
0: Tantale ini bodo neng watu, do neng kalen, aku ini bos leme ang togo. Dan ini kendau-kendau.
1: Wah, dua susah nula. Bundut bundut. Asing tu batu gonku ki. Ampun mangayoni Gatut Kaca muring bebaya. Wes togok nyimpang dalan monggo kulo dereke.

rikala semana Raden Gatotkaca ngunduraken bebaya. Senajan tumangsa wis mundur ke plajeng, Prandini datan angulati marang tlonjonge mangsa Raden Gatotkaca. Uga datan menggalih marang Kang Rayi Raden Abimanyu. Inging den kuwatosaken yen to negara Ngamarta nganti ana dem semurping banyu. Sigro nampaing banto gayung akoso kundur jagi negara Ngamarta.

tandraning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi lan langit. Tangisi bumi lindu jeluk kaping pitu kang mangam balam-balma bengkap letuk mangam pak panjeling sapi kumarang. Mino-mino kang kesatan warisan kutanan tuk bugo tentu mati kapentang tuo gagrak roning mandiru. Tangising langit udan berasal mongso banjir bandang tanpa sangkan tuung pating palengkung tijoman koro-koro dedet kanyirawati. Omah bengkaman hulgeng belasah pindo babatan pating gunung longsor talung podo dini gunung guru-gurito jagatkan kagiri-giri. Ateh poro pandito kang samangan ingakin cipto ratu kang samyo manuun prandidatan katarimu mespadakan bumina langit yayah tangkep-tangkepo. Lintang pidurinun toron toi datatit pating kelawer celara tahun pating talrot. Suara ningkala gumalu duktir tokan cirbul kebur kinu cak-kucak gambil loyu. Pintu seloman anggap kaya bucat-bucat to. Nenceng woteng o galak gil mawas burung jamur dipokang kaki ambru-ambru. Ngatasang antang to bugo petit kang kopat kapitan pindu petut penjalin tinggal. Kawontening guru-guru kawulingan dining sang pramesti kyo nyandak tirta kamandanu katetesaken sirep kang minangka tumbaling kayangan. Sirping guru-guru swara kang jumeguring akasa pindha gundala sasra gundala gelap sasra sewu yayah gelap sewu muni bareng kaya bisa mbelah-belah no bumi. Swara kang pindha guntur yekti kang kono minangka kurmat mijlir kinurah semar saat madya saking karang kabulutan tetununging ora rombo.

0: Wes gak disauri. Iki ora baleni meneh. Ora. Ya wis ning iki. Kek kowe iki ndang nyauri ngono lho. Kowe iki sing jenenge sedulur ora kaya sedulur, rasa-rasa. Mau tanggil 5000 ngoncet wae. Apa ya suara gablek temenanan apa kepiye? Kebangetan temen. Reng-reng. Ing atase kowe wae cecaket karo Semar kok. Nanti duwe ngutange 5000 kok ngoncet wae. Untung aku kita oyak-oyak ki rada kerasan setitik. Aja le utangan 20000. Turah 5000 doncit Semar. Lho iki ki ora mergo aku ki nyar utang apa sahur-sahuran utang ki ora saurana nggonku nembang ngono. Ora kok tak kok nyar utang. Bab utangmu mono ya pokoke sak tekane ngonone ya ngerti dhewe karang aku ya ming kuwi-kuwi necok. Iki ki aku dadi dosa muka, kowe tak dadekke anuman. Iki jenenge petilan langen mondro wanara ngono.
1: Apa anuman? Anuman kok ngene iki apa kira-kira iso beker?
0: Ayo ora beker, pokoke mesti dijukukke ming tembange. Sinom iso ora?
1: Aku kulinane iki nek sinom iki dak parijoto, awak dak kelingan nek didapuk sadi kae aku.
0: Dapu aku gandrung terus ya. Wah.
1: Weh, coba weh.
0: Gandrung-gandrung ada temenanan, ada temenanan mono tadi. Aku enggak jurmin kelingan real gandrung temenanan.
1: Aku anggar cok di dapu enggak gandrung ini siri aneh. Anggar nandes tekan hati ini mulai berangkang aku.
0: Kuwi meneng cara-cara meneng agek gandrung kok
1: mulane kuwi ajen ring kleler kane ngawak gek mongko
0: le mbubarake kis wengi arek ming dingak-dinguk
1: seko banget lek ku ngimpi-impi nganti Semar tak sikep.
0: Wongkon kembang kok malah ngomong kali nyikep Semar lah.
1: Marai posing bapak.
0: Wih gak nembang orang ngomong bapak.
1: Kena agak seneng-seneng ya tangguh gandrung meneh malah Semar sing tukang nyetel ke minggat.
0: Aku ngamuk-amuk Semar. Ayo men sing di rumah ya ayo. Geleme lunga ya men ora ya men. Wis gak nembang, ayo wangsulan aku dosa muka kowe anoman.
1: Sinom ki piye to larase?
0: Wah, maca pate ngene.
1: Seniki dutaning Nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Makang anyar awak mami larawana prataning sun. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtanto cik Wisnu duta dasa muka ing sun bondo rampung. Awang le mulang we kerepe ra ilok-ilok apa iso mikir aku. Seniki duta ning rana nata. Nata. Engkau aku damok sing ngilin temuk sing gendar penerus. Ora kuwi sing kongkonan iki kuwi. Kanjur Banata sing gender penerus. Seniki dutaning Nata Prabu
0: Kenya. Ora Kenya, Prabu Rama.
1: Prabu Rama maca
0: ora maca pait, Pancawati.
1: Pancawati denjo.
0: Ora denjo, Pancawati tok.
1: Pancawati tok.
0: Pancawati tok kepiye Pancawati, wer?
1: Pancawati wer.
0: Pancawati.
1: Pancawati. Kase Bambang Abimanyu.
0: Apa Anoman iki Senggono ora Abimanyu?
1: Senggono. Ya iki Senopati.
0: Aku merambat-merambat, ngelik goblok.
1: Magang anyar awake ingsun.
0: Mami,
1: mami larawana prataniro.
0: Ingsun,
1: ingsun.
0: Ora ana larasane iki kuwi.
1: Inuta sang rono dimaju.
0: Damuk sing ngiter kowe engko ora.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo, Purwodadi.
3: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
4: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Mari.
3: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
4: Banyak sekali perubahannya, Mas Mari.
3: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
4: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
3: Sering pusing begitu.
4: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
3: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
4: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya aku langsung beli.
3: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
4: Favorit, Mas Faris.
3: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
4: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
3: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
4: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Allahu Akbar.
6: Kenapa, Pak?
5: Ini mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
6: Apaan sih, Bapak? Suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
5: Habis silo banget, Bu.
6: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silo banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
5: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
6: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
5: Iya, Bu. Ya asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
6: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini saya tesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
5: Aduh. Perih, Bu, perih. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepaket ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
6: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
9: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
8: Oh, di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
9: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
8: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
9: Bisa.
8: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
9: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
8: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
9: Ya, mendingan lah.
8: Udah mendingan.
9: Udah bisa melihat jelas.
8: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
9: Ya, udah jelas.
8: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
9: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
8: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
10: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget, nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya biar bergerak tuh badannya. Enggak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Ammar TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: Ammar TV.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
0: Ammar TV.

0: Ammar TV.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata, serta banyak kunang-kunang. Kalau melihat terasa buram dan kabur-kabur pandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Setara FM Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Setara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.
5: Setara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
6: Mungkin saya ditambahi suwe-suwe nek diterusno iso buka titik genteng. Nah, iki penting, iki jangan dianggap sepele. Anak didekap dalam gendongan ini biar dekat dengan jantung dan hatinya, menyatu jiwanya, membentuk karakternya. Mulane anak biyen iku karaktere apik-apik, akhlake apik-apik. Nah, ibu sekarang ndak mau gendong anak bayi, disuruh nggih gledekan. Esok sore disuruh nggih gledekan karo guguk guguk guguk guguk guguk. Lho, nanti kalau lagi di rumah yo gak gelem gendong kok ibu sekarang. Digawe ke ayunan nih lo, anak itu ayun gaya dul. Kalau nih anak yang bandul, ibu nih tiktokan. Wonten apa mboten? Oh no, aku ngerti. Kita ini wonge nih lugu si kile selonjor wonge. Kelambine ireng. Mangkane anak es kaya ngono kuwi karaktere. Kalang sama pitik, mama pitik, anak diajari nyari makan, diajari menghadapi tantangan kehidupan. Iku leh mulangi golek mangan kae, lek ana panganan ketok jagung ngopo ketok gabah kae. Anake diundangi kabeh. Anake do moro kabeh. Akhirnya terus diajari. Cuk cuk cuk cuk cuk cuk, enggak ditelan itu. Dicucuk dilepeh, dicucuk dilepeh, ngajari anak gini loh nak caranya makan, cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk gitu. Anaknya bisa makan. sampai anaknya bisa nyari makan sendiri, bisa hidup mandiri, sanggup menghadapi tantangan kehidupan. Begitu anaknya udah gede, gak dimong terus, diteladungi, dipecoi, pendeli, suruh pergi, sana pergi. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa mandiri, kamu sudah bisa menghadapi tantangan kehidupan, kamu sudah bisa cari makan, pergi sana kamu. Hebat anak sing lanang, gagah dadi jago. Anak sing wedok, hebat dadi babon. Mama pitik sukses didik anak-anaknya tanpa ngerepoti mbae. Mulane ora ono mbah pitik momong putu. Ndak ada mbah pitik momong putu. Lha nek mbah Sukorejo kalah karo pitik. Mbah, orang tua itu waktunya istirahat, mbah-mbah. Waktunya memperbanyak ibadah sebagai bekal menghadap Allah. Malah di pulau soro, momong putu. Ya ming siji, kadang nanti limo. Wong tua kok oon. Lo gara-gara putu, arep jamaah ora iso gara-gara diganduli. Arep budal ngaji ora sido, alasane direpoti. Arep sedekah yo ora sida, alasane nggo nyangoni tuwek on. Nyapa urip kok diloro-loro to, Mbah? Hoi. Pengumuman simbah-simbah sing dititipi putu balekke. Selama masih ada ayah sama ibunya, putu dimong simbah ora bakal hebat. Mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu, tapi didesain untuk mendidik ayah sama ibunya cucu. Mbah nang putu niku mboten didik, namung ngemong. Targetnya cuma telu, sing penting putune meneng, anteng, seneng. Makanya enggak dididik, cuma dimong. Jujur, saya ini misalnya nanti udah jadi mbah, sekarang belum. Misalnya nanti jadi mbah, kok dititipi cucu sama anak saya, lah nek sak jam rong jam ditinggal rapat apa ditinggal nang pasar, oke okay, saya mau. Tapi nek dibiyuki, "Mbah, titip putune dimong nggih." Tak jawab anakku, "Sorry, Bro." Lah tugasku didik kamu, anakmu tanggung jawabmu. Ngapain kamu kasihkan ke aku? Moh. Anakku bantah. Berarti mbah orang sayang putu. Sayang banget aku nyang putuku. Aku lho seneng nyawang putuku saiki timbang nyawang rupamu. Wis blenger. Ya justru karena aku sayang karo putu mulane aku mau ngomong. Mergo nek tak omong gak bakal sukses. Aku ingin putuku dadi wong sing sukses. Nomor loro le. Aku moh lek awakmu ki mlebu neraka gara-gara ora tanggung jawab karo anak. Mongen dhewe wono. Ngono, aku pengen merdeka kok. Ngono. Halo. Halo. Lah wis to. Lah sekarang berikutnya pun rumusan sederhana kalau pengen regenerasi itu sukses. Ini aku gawe kata-kata ngene iki yo angel ngrangkaine. Murah ya kowe munggao ceramao. Pengen dibatek uang. Larang murah itu tergantung kualitas. Rupa yang gawa rego. Ngene, rumusane ngene. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas, setelah lahir tidak diberi ASI secara tuntas, dan anak itu tidak dididik oleh ibu yang cerdas, hidupnya di lingkungan yang keras tapi tidak tegas, apalagi dekat dengan miras, Karena orang tuanya mampu, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Kalau sudah memasuki usia pubertas, jika dilepas ke alam bebas, kalau anaknya pasif biasanya jadi pemalas, kalau anaknya agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Menyusun kata-kata ini ki angel ora gampang. Mulane yo. Saking angele kon baleni meneh wis ora iso aku. Loh. Ngerangkai ini iki lho sing angel, terangkai dan bermakna. Lah nek sekedar gawe susunan model kaya ngono ku sih gampang, tapi ada korelasinya apa enggak? Ngono lho, mikire sing suwe, mulane yo angel. Wes tak urut ringkes-ringkes saya. Aku tadi dibisiki karo Kiai Riza iki, "Abah, waktunya ceramah 20 menit saja." Takoki iki wong ngene kene iki. Rumangsamu apa aku dibisiki mau? "Abah, nanti ceramahnya enggak usah lama-lama, 20 menit saja." Aku yo, "Nggih, ngono." Ya malah seneng tau aku kesel kok. Matur suwun, kok nek kurang suwe ben diteruske kiyaine dhewe. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, berarti bibitnya tidak unggul, bibit elek. Kalau orang dulu itu betul-betul dicari babat, bibit, bobot, bebet, betul-betul diurus kalau orang dulu. Makanya milih menantu kalau zaman dulu itu diurus. Ngajine nyang ndi, sing mulang kiai sapa, wis khatam kitab piro, akhlake piye, keluargane piye, ngono biyen. Saiki ora, omahe piye, nyambut gawene nondi, kendaraane apa, bayarane piro. Sukorejo dilawan. Bibitnya tidak bervaritas, bibitnya enggak unggul. Halo? Ketika kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak ibunya tidak jelas, agamanya tidak jelas, imannya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, takwanya tidak jelas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, apalagi anak itu produk

pinternya mungkin pinter anak sekarang, tapi akhlaknya jauh. Bagus-bagus diantara sebabnya, ya ibu zaman dulu itu kalau mengandung ikhlas-ikhlas. Ibu zaman sekarang itu mengandung ora pati ikhlas. Dulu ada ibu udah punya anak 7, lho kok hamil lagi itu seneng. Alhamdulillah kok saya iso. Seneng. Kondo bapaknya, bapaknya, aku kok ora preyo bapaknya. Ketok ae ana isine meneh kok bapake. Wong sing lanang ya suweneng. Bojoku pinter ampe didudul bokonge ngono. Anak masih di kandungan, ibunya seneng, bapaknya seneng, kehadirannya disambut dengan bahagia. Ibune ridho, bapake ridho. Alamat ini anak sambung dengan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Nah ibunya ridho, bapaknya ridho, Allah ridho. Ibunya cinta, bapaknya cinta, Allah cinta. Anak masih di alam rahim, anak masih di kandungan, udah sambung dengan ridho Allah. Mulanya akhlaknya api-api. Nah, ibu sekarang itu baru punya anak 2 ya. Ngerasa perutnya kok gak enak, periksa ke dokter. Setelah di lab diperiksa, dibilangi sama dokter, gak apa-apa kok mbak, selamat ya, positif hamil. Menunggu gak guyu, malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah saya kok bisa hamil pak dokter, dokternya kayak bingung. Nyombol, nyapa wae karo bojomu kok malah teko aku. Loh, kan saya sudah minum pil pak dokter, kok masih hamil? Dijelasne karo dokter, ya mbak mungkin ngurutnya salah mbak minum, harusnya ke kanan diurut ngiwo, ya kebrotolan mbak, ngonoku sedih no. Ya Allah salah meneh. Pulang itu takut mau ngomong sama suami, daripada konangan ya mas, aku harap ngomong sama nojo nesu ya mas, nyapa tenan ya sama nojo nesu, nyapa aku meteng maneh. Kok iso meteng lho sing lanang yung ngono. Ya nek wong liya kaget pantes, nek wong dhek sing petingkringan kok kaget. Kok iso meteng lepilmu gak ngombe wo. Ya wis mas, tapi lek ku ngurut salah, sakjane nengen tak urut ngiwo mas, sing lanang tambah nesu goblok. Nidani ngono ora iso. Kehadirannya seakan-akan tidak diharapkan. Ibunya enggak seneng, bapaknya enggak seneng. Loh, anak masih di kandungan iki ora disenengi wong tua. Alamat ora iso sambung karo ridane Gusti. Siji bu eling-eling nek hamil sing ikhlas. Ngonoane ikhlas kok. Kok iso takon apane-apane iki le. Halo. Dah, kemudian setelah lahir, rungokne sik to sayang. Tidak diberi ASI secara tuntas sesuai petunjuk Al-Qur'an, haulaini kamilaini wa fisaluhu fi amaini. Ngono. Pemberian ASI eksklusif 2 tahun sempurna. Ibu zaman dulu itu kalau ngasih ASI ke bayinya itu tuntas 2 tahun. Bayi-bayi dulu, anak-anak dulu itu kalau ya wis kuwi, kaya lambene kuwi sapa jenenge to? Sapa jenenge? Mak Sri. Mementil jarine Mak Sri. 2 tahun. Lho, bocah biyen ki nganti kan kelas 4, kelas 5 iki kadang jeh mentil. Nganti kelas 6 iki lho kadang jeh mentil bocah biyen. Lha iki seno panggung iki sampe saiki malah. Lah ibunya mau kok. Makane akhlaknya anak zaman biyen ki api-api. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sekarang kadang cuma 2 bulan 3 bulan aja mau ngasih ASI ke bayinya, setelah itu udah enggak mau. Nah ya sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Boleh bukan enggak boleh kalau

0: paling utama tetap ASI, jangan hanya dikasih susu buatan itu tok. Makanya sampai di Quran aja dibahas, dalam fikih ono hukum rodok, saudara sesusuan. Artinya kalau ibunya udur berhalangan gak bisa menyusui, disusukan ke orang lain, bukan disusukan ke sapi lain. Understand? Ya Allah. Gini loh kalau diurut. Woi. Susu sapi itu ya untuk membesarkan pedet. Susu kambing untuk membesarkan cempe. Susu kebo untuk membesarkan gudel. Susu ibu untuk membesarkan bayi bapak. Astagfirullahaladzim. Diulang. Susu sapi untuk membesarkan pet. Susu kambing untuk membesarkan cem. Susu kerbau untuk membesarkan gud. Susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Dia tumbuh bukan dalam bahasa ibu, tapi tumbuh dalam dekapan lembu. Mergo disusoni sapi, mulo gedene dadi anak sapi. Ya anak uang tapi nyusu. Lihat karakternya, ya kaya pedet kelakuan. Suruh sekolah malah ibu itu selenti. Suruh ngaji bapak itu disundangi, pedet. Tiko neng toko ngarepe omahe, mo. Apa persis? Matur suwun. Wis ngono kuwi. Dah 2 tahun Bu aturane Bu. Penting memberikan ASI secara eksklusif karena itu pembentukan karakter. Berikutnya, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Perhatikan, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Pendidik anak itu bukan bapak tapi ibu. Bapak itu cuma panitia. Duh, sorry Pak, kita sama-sama laki-laki, kita harus fair, kita harus jujur. Kalau soal anak, bapak nggak ada apa-apanya. Karena memang laki-laki dengan perempuan, kalau udah sama-sama punya anak, itu karakternya beda. Perempuan, kalau udah punya anak, itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Beda dengan laki-laki, kalau udah punya anak, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Ini nek gak dijelasno mesti ora paham. Soalnya mungkin ini terkenal ayu-ayu tapi... Alhamdulillah ngaku dhewe lho ya. Ora aku sing ngarani, sampean dhewe sing ngakoni kok. Wong kene iki jan ayu-ayu tapi para ono-ono sekalian yang saya hormati. Sorry ya, itu bahasa akrab saya. Saya di mana-mana bahasanya kayak gitu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya dengan jenengan itu sebenarnya sama. Makanya saya pakai bahasa itu biar akrab. Saya itu orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Bener, aku gak bisa jauh dari kamu dari dulu. Love you semuanya, love you. Dah gini, iya dah, dengerin sayang, dengerin gini. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Perempuan kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Dia lebih bahagia menikmati profesinya sebagai ibu daripada profesinya sebagai istri. Maka perempuan lebih mementingkan anak daripada suami. Betul Bu? Wong wedok iki lek duwe anak cilik ngono, penting anak timbang bapake. Mulanya bapak-bapak harus ngerti itu. Ibu kalau lagi asyik dengan anaknya, itu dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Jangan coba-coba diganggu, Pak. mbok duduli bokonge iso disawat gulek-gulek sampean. Dikabruk, dikabruk. Halo? Duh. Karena perempuan sekali lagi dia lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, makanya lebih mementingkan anaknya ketimbang suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Mulane rapati ngurusi anak, malah ngriwuki makne. Halo? Bukti perempuan ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil tiga. Sing dipikirne sapa? Anak, ngrumah tanah, gedeke anak, didik anak. Laki-laki ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik telu. Sing dipikirke apa? Ora mikiri anake dhewe, malah mikiri anake tanggane kok. Wis ngono kuwi wong lanang, makanya saya itu dari dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Sehingga urusan anak itu masya Allah jauh wong lanang karo wong wedok, nggak ada apa-apanya, semuanya ibu, pendidik anak itu ibu, laki-laki nggak ada apa-apanya. Betul, rungokno pak, anak kecil lagi sakit bapak bisa apa coba? Ibu telatene masya Allah, digendong mulai isu tekan tengah wengi yo kuat. Saya lagi nampak sholat tok mbaknya telaten anaknya mama sakit ya sayang kalau dipok-pok bokongnya anaknya mama sakit, anak bagus, anak ganteng, padahal anaknya wireng korengan, anak bagus. Coba bapak suruh gendong anaknya yang lagi sakit kayak rewel sisan. Saya 5 menit anaknya keren jalan nih, orang meneng tak banting bisa ngomong. Urusan apapun ini rungoknya itu apa wae dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok luwe hurip nek dicekel wong wedok. Mau dicekel wong lanang mati ini cekel wong wedok iso hurip kok. Kok iso apa kuwi iki lho. Mula ni kadang leh ngomong yo gaya wong itu alang, ngono wae kok mati kene tak cekel leh engkau urep ngono. Astaghfirullahaladzim. Kompor wilo kompor. Di wong lanang yo ora iso kok ngurep ke. Wong wedok lak pinter. Wong wedok iso ngurep ke sing mati kok. Astaghfirullahaladzim. Wes sembuh sakarepmu, pikiranmu sakarepmu. Tekan ngendi wae kok ya hebat. Makanya perempuan itu imadul bilad, wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Bilangin kok Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pendidik anak bukan bapak tapi ibu. Maka kalau pengen punya anak yang hebat, ukurannya bukan bapak tapi ibu. Pengumuman, kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Loh, karena pendidik anak itu bukan bapak, 1 aja udah cukup. Kalau pengen anak-anaknya hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Sorry bu, saya gak ngawur. Ini ada dasarnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa di dunia ini yang paling wajib aku hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Berapa? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Loh. Ibu-ibu ini bisa hitung-hitung apa enggak ya? Coba dengerin, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, berapa?
1: Tiga.
0: Abuka, bapakmu, berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Para edan-edan sekalian,
1: udah gede-gede gak bisa berhitung.
0: Dah bu, jangan marah dulu sama saya bilangnya kan tiga ibu, bukan tiga istri. Yang dimaksud tiga ibu itu, satu ibu kandung, dua ibu susu, tiga ibu guru. Kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak berprestasi dan berkualitas. Nggawe kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane yo pengen murah yo bojomu kon ceramah.
1: Ngeyelah kok yo.
0: Lah iya. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Nah, dan tiga-tiganya ini bisa dikerjakan dengan perempuan yang bernama ibu. Bapak-bapak gak mungkin bisa. Halo?
1: Ya Allah, gak nyaut toh.
0: Nih, Rasulullah itu juga punya tiga ibu. Terpisah. Semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Saya ulang, Rasulullah punya tiga ibu juga. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibunya tiga. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah. Ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ibu gurunya Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Halo?
1: Ya Allah, rati rumah kayak aku.
0: Lah anak-anak sekarang ibunya juga tiga, terpisah, tapi yang dua bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya Wifi.
1: Ora betul ya ora laris.
0: Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Perempuan mampu kok, coba. Jadi ibu kandung perempuan mampu 9 bulan lebih. Berat. Bapak maaf, ngandung itu berat, Pak. Baru hamil muda aja udah sakitnya luar biasa. Muntah kering enggak keluar apa-apanya. Ini takoni tanggane, "Nyapon, Nduk, kok muntah-muntah?" "Lah aku meteng." Sakit. Makin lama makin besar, makin berat ki ora kena diselehke. Ya umpama kena diselehke sing genah ge, repot masak selehke rampung centelke meneh kae. Berat lho Pak, iku nek wis gedhe kae ge mlumah ampek ge mering sesek ge mungkurep remek kae Pak. Bapak enggak mungkin kuat. Coba Bapak latihan meteng-metengan Pak. Wis ora usah gedhe-gedhe jirigen taleke wetengmu. Nah, coba kuat pirang menit sampean. Ini 9 bulan lebih, Pak. Wong lanang gak mesake malah bahane ditambahi. Lu mangsane ora abot apa piye kok ya. Woi. Ibu susu yang menyusui secara tuntas perempuan mampu 2 tahun. Ya Allah, Bapak gak mungkin mampu soalnya orang metu. Wong lanang ini aja disedot nganggo desel ya orang metu. Ibu tenang ibu, sing ikhlas. Ibu menyusui anak itu pahalanya besar. Bikul lima syotin mi atau hasanatin. Sak sesepan untuk ganjaran 100 bu. Saman ngemi iki serut 100 ganjarannya. Serut serut 200. Serut serut serut serut serut 500. Serut serut serut serut serut serut serut 700. Makanya zaman lek ngemi iku sangu kalkulator. Kapan kerasa serut cetek. Serut serut tek tek. Serut serut serut serut tek tek tek. Ngale rampung totalan. Lha ya peng
1: petang puluh gak ya untuk petang ewu wisan kuwi.
0: Masya Allah.
1: Apa maneh anakmu nganti kuliah ora disapeh.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Ayo coba. Ya apik Sri. Bon. Terus ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Dah, setelah itu maaf. Dengerin tuh sayang. Karena orang tuanya mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Pendidikan untuk anak yang benar itu pendidikan realitas, bukan pendidikan fasilitas. Banyak orang tua yang merasa kaya sehingga anaknya tidak dididik secara realitas, tapi dicukupi dari semua fasilitas.
0: Mbok paham apa enggak jak ngomongin ini? Dilanjut apa enggak ini?
1: Enggak, saya enggak lama kok, paling 10 menit lagi udah. Habis itu ada bagi-bagi sarungnya enggak ini nanti? Ya udah enggak apa-apa, tolong perhatikan dulu sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang saya maksud pendidikan realitas itu ya pendidikan nyata, pendidikan yang penuh dengan tempaan penderitaan. Pendidikan fasilitas itu pendidikan yang ngalem ke, ngenak-ngenak ke. Maka saya kasih gambaran aja biar mudah difahami. Halo? Halo? Pendidikan anak yang benar itu pendidikan ayam kampung, bukan pendidikan ayam broiler. Sekarang banyak orang tua yang memperlakukan anak itu seperti ayam broiler. Itu pendidikan fasilitas. Ayam broiler itu kan dididik dengan fasilitas. Maaf. Uy. Diimunisasi. Rungono, ayam broiler itu kan diproteksi, diisolasi, diimunisasi, rangsuman makan minum tinggal konsumsi. Ya lemu-lemu, cepet gede, resi-resi. Nek nonjero kandang. Coba ono angin kae, kandange morat-maret kae. Delok ayam broiler kari delongap. Ambek tela, telo kae. Melaku itu buruan sakancane guling ra iso tangi. Tiba sithik suwiwine sengkleh. Gak kuat. Kenapa? Ya karena dia dididik dengan fasilitas. Anak itu kalau dididik dengan fasilitas, anak mama. Metet anakmu. Ora tahu dididik soro babar pisan. Kanginan iki lho, mengi anakmu. Ana kancane waheng iso mencelat. Anak mama. Tukaran karo kancane dibelani anake. Wong tua gendeng. Loh, bener. Itu enggak mendidik itu. Kaya ayam broiler anakmu engko dadine. Ya lemu, ya gede, tapi delongap. Beda dengan ayam kampung, dididik secara realitas. Lihat, diumbar. Neng gak diumbar bebas, golek wis menjelang maghrib ya digoleki dikandangke. Ayam kampung kuwi ambok tarung karo kancane ke jebret nganti bubrah geteh ra karo-karowan, mendeles ayam kampung kok kodanan menter. Ning ratan yo tubruk sepeda ontel kale. Kejet kiek. Sepeda liwati ayam kampung tangi cerekal diuber sepeda. Bener. Maka saya sering istilahkan gini, kata kuncinya gini, jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Membiasakan anak hidup mudah itu sama dengan mempersulit hidup anak kita sendiri. Orang tua sekarang itu punya naluri jahat. Cukup aku orang tuanya yang menderita, asal anak saya jangan menderita. Saya kerja keras untuk siapa kalau bukan untuk anak. Ini naluri jahat, itu tidak mendidik. Gak ada anak hebat dari fasilitas orang tua itu, gak ada. Halo? Loh, orang tua sekarang kan banyak yang punya naluri jahat kayak gitu. Cukup saya orang tuanya yang menderita. Anak saya jangan sampai menderita. Saya saja orang tuanya yang menderita. Wah, itu sama sekali gak mendidik itu. Anak gak bakal jadi hebat. Tolong perhatikan adik-adik. Gak ada anak hebat, gak ada orang sukses yang sejak kecil digelontor dengan fasilitas tanpa batas. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu semuanya berangkat dari pendidikan realitas. Rata-rata mengalami masa kecil, masa remaja yang penuh dengan penderitaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tidak ada orang hebat dari didikan fasilitas. Tidak ada ceritanya. Anak itu kalau semuanya difasilitasi sama orang tua, gak mungkin bisa jadi anak hebat. Jangan berharap anak kita hebat, jangan berharap anak kita sukses, kalau kita gak mau mendidiknya dengan realitas. Gini ya, maaf-maaf banget nih, gak usah nyontohkan orang lain. Saya ini dididik dengan realitas, betul-betul realitas. Maaf banget. Belasan tahun saya hidup di pesantren. Ya kayak pesantren sini. Satu kamar di sini berapa puluh anak. Gak ada kasur, gak ada bantal. Turune wis geletak-geletak. Gak ada tikar. Tidur di emperan masjid, kodanan. Belasan tahun saya hidup seperti itu. Orang itu kalau terbiasa dengan penderitaan, suatu ketika dewasanya dia hidupnya kok menderita, ndak kaget. Wis kulino, wis terlatih. Suatu saat dia hidupnya mulia, terhormat, insya Allah gak bakal sombong. Karena dia bisa merasakan orang yang menderita, sebab dia punya pengalaman menderita. Saya ulang. Uang iku nek kulino loro, suatu saat ngalami urip loro, ora kaget wis kulino. Suatu saat ngalami urip enak, ora sombong. Dia bisa merasakan deritane wong loro. Understand? Nah, tapi uang iku nek kulinane urip enak, di kulino dimanja, dicukupi fasilitas. Ya nek uripe gedene enak wis ora masalah. Bareng uripe menderita gedene nyonyor. Ora ngira kuat. Oke. Saya belasan tahun saya di pesantren. Maaf. Pangananku ki ya wis kangkung, godhong kates. Ketemu iwak asin, tahu tempe, pesta wis anu. Mangan sego kadang wis gak ono lawuhe, lombok karo uyah rek ditutuli ae bendrang wis. Seneng wesan ketemu bendrang kuwi. Belasan tahun. Makanya maaf, sekarang saya diundang ceramah kemana-mana atau misalnya namu ke rumah jenengan, aku disuguhi kangkung, bayem, godhong kates, terong, blendrang. Ora kaget, pangananku puluhan tahun. Tahes aku. Disuguhi sate, imbuh. Nambah. Loh. Soro ayo, enak ayo. Wis kulino soro kok. Ngono lho. Ayo coba wong sing kulinane panganane enak-enak tok kecili. Kayak kangkung, kembung. Kayak sambal terong, mencret. Iya apa ora? Gampang gering. Saya tidur geletak-geletak, nemper-emper godaan kamar. Yo ora usah lemek, ora usah bantal, saiki aku kon turu no gerdu no pos jaga kae. Yo iso wis kulino ket biyen ngono kuwi. Aku kon turu no empere masjid, wis biasa kulino, transit ngene panitia, maaf rumahnya sederhana biasa. Biasa saya. Wis kulino aku urip model ngono ku. Dinepke hotel bintang 5, tanek. Nggih. Lho kula niku saniki ngapunten. Kon numpak odong-odong, kon numpak apa ku jenenge tosa. Ya biasa wong sak wis kulina urip soro. aku ceramah iku biyen ket mulai sepeda motor nyilih minjem konek entuk berkat dibagi loro. Demi Allah, mulai sepeda motor minjem, jangan dikira terus moro-moro enak ono. Perjuangannya ndak karu-karuan. Sepeda motor minjem, motor nyileh wong, maksudnya nyileh wong ya sak sing duwene tak jak ngeterne aku. Suwe-suwe iso alhamdulillah. Ngono kuwi. Lah saiki aku lho ditumpakke sepeda motor sing tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek biasa. Kalau ke daerah-daerah yang memang akses jalan mobil enggak muat, ya numpak sepeda motor ya biasa, numpak perahu tek-tek-tek-tek-tek macet nang tengah kali. Gak iso maju, gak iso mundur perkara kabut. Biasa, biasa ditempa dengan penderitaan suwe ya, ning pondok suwe ya, belasan tahun kok. Ngono. Tumpake pesawat sing kelas bisnis apa first car kelas kae, ya ngorok turuku. Ayo coba uang sing biasa dididik mulai cilik enak terus remajane mesti jadi remaja sing loyo, gak mungkin tangguh di uripe. No, dan itu juga saya terapkan untuk anak saya. Tahadusan bin Nikmah ya, saya biar gak dibilang ngerasani orang lain. Anak saya kan baru satu, lulus SD tak pondok nih, mondok. Nah, dan saya pilihkan pondok yang kamarnya itu segini, itu isinya 60 apa 70 anak. Yang penting ada tempat untuk kitab dan baju. Tadi lemari ini, salon ini bagiannya dibagi loro. Separuh pakaian, separuh kitab. Tidurnya, yang geletak-geletak. Geletak-geletak, sanggenang-genai, makan. Ya sanggenang-genai, emang saya pilihkan pondok yang seperti itu. Bukan berarti saya nggak bisa bayar ke pondok yang satu kamar cuman diisi dua anak ber AC full fasilitas, insya Allah saya bisa, tapi saya nggak mau. Kenapa? Lewong bapak embian soro kok anaknya pengen enak-enak, anakku ya balas dendam. Genah men, bapak embian soro kok anaknya kepenak, genah men. Lah kalau kamu pengen sukses kamu harus mau soro. Sambat kan mame, bapak mame nggak nol labuhe, yo rasa eno kau yang menunggui. Gak ono rasane lek maem tahune yo tahune tawar gak ono rasane ngene aduh saya ngantri macam-macam kaya ngene iku rasane bapakmu ki biyen yo ngono kuwi saiki awakmu njaluk enak genah men soro kamu enaknya nanti ikhtiarmu sendiri kalau kamu pengen hebat ngono kereng aku kenapa ya aku pengen anakku gak manja aku pengen anakku tangguh. Nah orang tua sekarang kan menggaya. Anak neng pondok loro sitik ngonai pengurusnya diwamu. Anak sampai kayak gini. Gak mau laporan ke orang tua. Nanti kalau anakku mati gimana? Mati tenan anakmu. Halo? Halo? Loh. Lah bukan berarti terus saya mengongkon ya. Oh, lah ini artinya kan apa ya? Membentuk karakter agar menjadi tangguh gitu loh, Bu. Bukan berarti terus wani ngono ning pondok disorok-sorokno nek perlu pitung dino ora usah dikei mangan ngono. Ya ndak gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi harus ada namanya ciri khas pesantren itu ada riyadhahnya kok, ada nilai spiritualitasnya kok. Lah kalau digelontor dengan fasilitas tanpa batas, aku yakin gak bakal bisa menjadi generasi yang hebat. Nilai barokahnya pasti akan berkurang. Mungkin pinter, oke. Tapi namanya al-hikmah wal barokahnya luntur. Es, mbok paham mbok enggak diomongin ini. Halo? Halo? Lah itu namanya, waduh jam 12 wesan. Jam 8 gundulmu amoh ngono. Kuwi lagi jam 8 jarene. Oh, serintil. Jam 8 jarene. Ya maaf aku ngomong serintil itu soalnya ya kan aku wis akrab karo ndekne. Wis tau takai sarung, wis tau takai sangu barang ngono sampai untune bogang kuwi lho. I love you serintil. Hmm. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, Masya Allah. Hey, kemudian tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Ini juga penting. Orang sekarang itu kadang ya gengsi. Kalau memilihkan pendidikan ke anak itu yang dipilihkan yang bonafit, yang berkelas, yang standar internasional. Tidak memperhatikan faktor akhlakul karimah, pembentukan karakter, iman dan takwa. Sorry, sing penting lembagane iki pokoknya terkenal. Terus lembagane kuwi dianggap bonafit, lembagane kuwi bergengsi. Lulusane teko kono dadi wong pinter-pinter, banyak yang dadi pejabat. Laris berbondong-bondong. Semua pengen memasukkan anaknya ke situ karena dianggap lulusan situ berhasil-berhasil, sukses-sukses semua. Enggak memperhatikan moral, enggak memperhatikan iman dan takwa. Malah iki ono penyakit kronis di tengah masyarakat kita yang saya juga pengen membantu pengobatannya. Apa itu? Orang tua kita itu, orang tua itu kadang-kadang gini, kalau punya anak-anaknya pinter, hebat, berkualitas, berprestasi, peringkat, apik, cerdas, sekolah kinang sekolah unggulan. Kalau anaknya biasa-biasa ya, madrasah. Karena anaknya bodoh kayak nakal pisan, buang neng pesantren. Jadi pondok di sini bocah guaan. Dianggap bengkel, mulanya ya gudi kene ngono. Anyel tenan aku. Halo? Halo? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, ini gimana ya? Pondok-pondok pesantren itu maaf banget. Jadi ada semacam tekanan lepas dari permasalahan dan persoalan yang ada, gimana supaya orang tua itu takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Di framing macam-macam di media sosial yang dibesar-besarkan, ini ada upaya ya, sistematis. Saya tidak memeden-meden. Sesama ulama dibentur-benturkan, akhirnya engko nek kiai podo kiai beda pendapat nganti tukaran. Umat kan wis gak simpatik karo kiai. Alah kiai ora kena di not. Oh kiai ini udah tukaran. Lho nanti image di masyarakat kan seperti itu. Jadi ada upaya kiai podo kiai didu. Nah engko nek kiai ini udah tukaran, umat wis gak simpatik, gak gelem antuk nang kiai. Kiai ra kono nggo contoh. Terus masyarakat juga ditanamkan kebencian kepada pemerintah. Wih, namanya berita hoax, namanya provokasi, namanya sing elek-elek kuwi di framing terus secara masif. Akhirnya masyarakat iki ora seneng karo pemerintahan. Lho nek wis ngene iki, Indonesia gampang porak-poranda. Setiap mendekati awal tahun pelajaran masuk pondok pesantren, ada aja. Sehingga akhirnya banyak pondok pesantren yang ketika tahun pelajaran baru hanya mendapatkan santri sedikit, jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Halo? Ya Allah, padahal mohon maaf banget, satu-satunya pendidikan karakter yang langsung sekaligus dididik iman takwanya, akhlaknya, ya di pondok pesantren. Zaman sekarang ini mirip zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang waktu itu banjir, semuanya tenggelam, semuanya mati. Yang selamat hanya orang-orang yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang banjir kemungkaran, banjir kedzaliman, banjir kenakalan, mati akhlakul karimah, jiwa manusia. Yang hidup, yang selamat, orang-orang yang mau ikut naik perahu, dan perahu penyelamat itu bernama pondok-pondok pesantren. Tapi jangan sembarangan pilih perahu. Perahunya harus kuat, perahunya harus tangguh, sehingga ketika ada gelombang, ketika ada badai, tetap kuat dan bisa melaju. Lah kalau perahunya tidak kuat, kena gelombang, dia akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kleleb and the nubleg. Ya artinya perahu yang kuat itu pondok-pondok pesantren, yang benar-benar pondok pesantren
0: yang punya sanad keilmuan nyambung ke hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nahkodanya juga harus profesional, canggih dalam menahkodai perahu tadi. Ku perahune kuat tapi nahkodae ecek-ecek, yang guling perahunya sama saja. Maka yang didik dan mengasuh membina pesantren itu harus betul-betul ulama. Yang ulama warasatul anbiya, bukan kiai-kiaian, bukan kiai abal-abal, bukan ustad abal-abal. Ngajine cetho ning ndi ngajine, mondoke ning ndi. Sanad ilmunya jelas, guru-gurunya jelas. Halo? Nah, yang rame di medsos, yang rame di framing, aku yakin sanad keilmuannya enggak jelas, guru-gurunya enggak jelas. Ya bukan kiai. Kalau kiai enggak seperti itu. Mohon maaf banget karena ini acaranya memang seperempat abad Pondok Pesantren Darul Falah. Mudah-mudahan ke depan makin syiar, makin maslahah manfaah, dan makin barokah. Dah jam 12 lewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Lanjut Pak.
0: Lah ngono kok terusan. Ya udah, yang minta sarung, yang harusnya santri. Ada yang sudah hafal 30 juz? Oh, juz 30. Ah, ya. Wali santri. Boleh wali santri, boleh. Wali santri boleh, mana? Kok oh, enggak ada ya? Oh ini anak kecil ini pengen maju, boleh sini kamu no. Ini no, satu, yang lain anak gede gak apa-apa kok. Anak tua juga boleh. Eh, gak sebentar, kamu sudah pernah duduk. Ini cewek ini, adik kecil ini. Adik-adik santri yang cantik-cantik ini gak ada yang mau? Kamu kan udah pernah sama Abah. Udah pernah toh? Udah pernah dipanggil belum sama Abah? Bener. Kamu dada-dada sama siapa?
3: Temanku. Hah? Temanku.
0: Mana? Kasih mik. Lagi kau lek kabeh anake wong sak desa kene diunggahke kabeh iki. Dah duduk dulu, kalau enggak dipanggil sama Abah enggak boleh naik. Duduk. Duduk dulu, duduk. Ini tak panggil kok tadi. Dok. Salam dulu sayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kurang keras, diulang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
3: Zakia Kila Muntazah.
0: Panggilannya?
3: Hilya.
0: Rumahnya mana?
3: Sumaroto.
0: Mana?
3: Sumaroto.
0: Oh, Sumaroto itu sebelah Sumo Joglang. Hilya sekolahnya di mana?
3: Darul Falah.
0: Loh, kamu sekolahnya di Darul Falah sini? Sekolah apa?
3: SD.
0: Kelas berapa?
3: 2.
0: Masa kamu sekecil itu masih udah kelas 2? Kamu mondok enggak di sini? Enggak. Sekolah aja di Darul Falah. Hah? Kalau ke sekolah berangkat sendiri apa diantar?
3: Diantar.
0: Siapa yang nganter?
3: Ibu.
0: Kamu kok maju, yang nyuruh siapa? Kamu maju ke sini yang nyuruh siapa?
3: Tante.
0: Hah?
3: Tante.
0: Namanya siapa tantemu?
3: Tante Rara.
0: Ibumu gak nyuruh ibumu? Kamu kok mau disuruh sama tante?
3: Mau aja.
0: Disuruh apa?
3: Hafalan
0: apa?
3: Juz 30.
0: Apa maunya kan 30 juz. Tadi kamu gak dengar kalau Abah minta yang 30 juz. Kamu emang sudah hafal juz 30?
3: Udah.
0: Semua? Bener? Mulai An-Naba sampai An-Nas? Pakai mic, jangan sentak-sentuk. Mulai An-Naba sampai An-Nas kamu udah hafal, iya. Semua?
1: Terus selain juz 30, kamu hafal surat apa lagi?
3: Sekarang lagi ngafalin Al-Mulk.
1: Sekarang lagi ngafalin Al-Mulk, udah dapat berapa ayat?
3: 7.
1: Oh, baru dapat 7 ayat Al-Mulknya. Terus apa lagi yang dihafalin? Hah? Kamu cita-citanya nanti kalau udah gede pengen jadi apa?
3: Dosen.
1: Apa?
3: Dosen.
1: Dosen. Hilya, Hilya. Pakai mic kalau ditanya. Dosen itu yang ngajar di TK itu ya?
3: Kuliah.
1: Oh, yang ngajar di kuliah. Kamu gak pengen jadi dokter? Pengen jadi dosen? Kenapa kok gak milih jadi polisi, jadi dokter?
3: Apa-apa?
1: Kok pengennya jadi dosen? Ini judes saya. Gak apa-apa. Coba sekarang Al-Mulk yang baru 7 ayat itu coba dibaca sama Hilya kayak apa?
3: Bismillah.
1: Ta'awud dulu saya.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamu keselak kok? Tak hitung lah udah 3 kali kamu keselak. Kenapa kok keselak terus? Minum dulu, oke? Okay? Biar enggak keselak. Itu Abah punya ada jahe, ada degan, ada itu. Kamu minta yang mana?
3: Air putih aja.
1: Apa?
3: Putih aja.
1: Oh, air putih aja. Ya udah. Eh, mic-nya itu didekatkan ke itu. Nih, tak kasih air putih. Ini wae jenengan aja wis iki ae. Yang nawari aku kok. Dah minum, awas nanti kalau keselak lagi. Bismillah. Dah, lagi apa udah? Hah? Lagi apa udah?
3: Dah.
1: Ya jangan mengkerik gini. Malah mengkerik. Ayo, tak apa dulu, ayo.

0: kok.
1: Sekarang ganti wasama idatil buruj.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wasama idatil buruj. Wal yaumil ma'ud. Wasyahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud. An-nar zatil waqud.
1: Ya, sekarang doa mau makan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin.
1: Doa bangun tidur.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa
1: sa'ana. Ayo, itu udah habis makan. Bangun tidur.

0: Nah, sekarang doa menghadapi ibu yang cerewet.
1: Enggak tahu.
0: Nah, harus tahu. Kamu suka dicerewet ibu enggak?
1: Suka.
0: Berarti ibumu suka marah sama kamu? Biasanya pas ngapain ibu cerewet marah-marah itu? Kamu pas ngapain?
1: Biasanya ganggu kakak.
0: Ngapain kakakmu kamu ganggu?
1: Apa-apa.
0: Nah iya makanya. Gimana ibu biasanya marahnya?
1: Gak hafal.
0: Oh gak hafal. Ya udah. Terus kamu mau apa lagi? Itu aja. Hah? Ya wes. Ya udah turun habis itu udah. Hah?
1: Sarungnya.
0: Apa?
1: Sarungnya.
0: Loh kamu kan tadi gak mau sarung. Kan kamu katanya mau baca juz 30.
1: Siapa gak mau?
0: Loh, enggak tadi ngomongnya mau baca juz 30. Gak ada ngomong mau sarung, gak ada kok tadi.
1: Mau toh.
0: Loh, salahnya tadi gak minta. Sekarang minta apa enggak?
1: Iya.
0: Terus sarungnya mau dikasihkan siapa? Dipakai sendiri apa dikasihkan siapa?
1: Kasih kakak aja.
0: Kakakmu cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Ya kan sama aja. Kakakmu udah besar. Kelas berapa sekarang?
1: SMA.
0: Oh, kakakmu udah SMA. Ya udah tak kasih yang badai kalau dikasihkan kakakmu. Kakakmu cantik enggak?
1: Mm-mm.
0: Bener.
1: Mm-mm.
0: Cantik mana sama kamu?
1: Kakak.
0: Bener. Oh, kamu sadar diri yo. Masa sih cantik kakakmu? Kamu aja udah cantik kayak gitu apalagi kakaknya. Bener.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Namanya siapa kakaknya?
1: Siva Zaidatulasna.
0: Masya Allah namanya udah cantik apalagi orangnya. Sini sini sini. Nah ini kamu tak kasih sarung. Nanti kasihkan kakaknya. Ini sarungnya mangga yang mereknya Anza Series. Ada fotonya apa lihat ini. Sarungnya sama kayak yang dipakai Abah ini. Ini sarung mangga yang Anza Series pade. Fotonya Abah lihat. Comel. Maksudnya cowok melas. Nah kan, sama kan badannya. Nah warnanya pas kayak warnanya bajunya kamu lah, ya kan? Apa tahu sarungnya cap apa?
1: Mangga.
0: Mangga. Ayo coba kamu bisa kata-kata untuk sarung mangga dari Filia. Ayo.
1: Sarung mangga, sarungnya apa aja? Gak pakai sarung mangga gak bahaya ta?
0: Bahayalah. Bahaya. Bahaya, apalagi gak pakai sarung tambah bahaya. Ayo yang lain, yang lain kata-kata selain itu, ayo. Ayo. Sarung mangga, anti suwe, anti jebol, anti bedah. Oh no, ayo. Ayo. Ayo. Ayo kok. Sarung mangga.
1: Sarung mangga. Anti suwe, anti rusak, anti jebol.
0: Nah, wes. Nane awet yang pakai sarung mangga itu awet. Nah, ya udah. Udah. Kok apa kamu kok gini-gini apa? Hmm? Udah. Apa? Hah? Kok iso sangu ini? Gak ada perjanjian kok minta sangunya pegang mike. Mungkin lo waktu ini lo jam setengah satu lo Filia. Oh sangun nih gini. Ini kaya terpaksa aku ini. Ini kaya gara-gara tante nih gue sekarang gendah. Bocah sama ini golene pekayaan. Sangoni, dah. Eh tangane, tangan kanan. Nah. Ya wes satu ae, anak kecil loh. Sama-sama. Tak kasih dua, ya ngono. Sama-sama. Yes. Udah, pinter ya sekolahnya, ngajinya. Eh rajin. Yang lain ada lagi enggak ya? Ntar itu kan udah pernah kamu Hah? Bener, belum pernah. Ya udah. Udah di sini aja, enggak usah naik. Di sini aja, Nak. Nah, sini enggak usah naik, enggak apa-apa. Ayo. Ayo, salam, salam. Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perasaan kok kayak udah pernah ketemu anak ini ya. Namanya siapa kamu?
2: Muhammad Agni Alasbia.
0: Panggilannya?
2: Agni.
0: Alamatnya mana?
2: Lengkong.
0: Kelas berapa sekolahnya?
2: Kelas tunggal MTS.
0: Mondok enggak kamu?
2: Nggih.
0: Ten pundi mondoke?
2: Anajia.
0: Anajia itu mana?
2: Lengkong.
0: Hah?
2: Lengkong.
0: Lah kamu mondok kok malam-malam keluyuran?
2: Gini bayi.
0: Hah?
2: Sederek.
0: Lah ini libur enggak di pondoknya?
2: Nggih.
0: Aslinya enggak libur kan?
2: Nggih.
0: Berarti bolos kamu.
2: Libur piyambak.
0: Libur piyambak. Lah Anajia iki ana santrine kabur ndok kene iki lho. Iki ana santrine kabur ning kene. Namine sinten wau?
2: Agni.
0: Agni. Kiyaine sampean sapa jenenge?
2: Palik Mudi.
0: Siapa?
2: Palik Mudi.
0: Palik Mukit. Kiyainya, kiyainya.
2: Kiyai.
0: Kiyai pondokmu yang ngasuh pondok siapa namanya?
2: Abdurrahman Syah Mudi Hamdani.
0: Panggilannya?
2: Gus Rahman.
0: Hei Gus Rahman, iki lho arek eno kene iki lho kabur. Kamu pamit siapa?
2: Bunyai.
0: Pamit Bunyai?
2: Nggih.
0: Bener.
2: Nggih.
0: Piye nek pamit? Pengen ngerti aku.
2: Bauti kula pamit Basul.
0: Lapo kok mulih? Nyapa kok mulih?
2: Mboten tak sekecon.
0: Lah, iki wis alasan klasik. Mboten tak sekeco, alasan sakit toh berarti kamu.
2: Nggih.
0: Padahal asline ora sakit toh?
2: Nggih sakit rada
0: kan. Sakit kok bengi-bengi keluyuran. Ayo kamu kesini sama siapa?
2: Alih rencang.
0: Loh ya wis janjian. Rencangmu yo ono pondok sisan? Kak.
2: Mboten.
0: Gak mondok bocah.
2: Mboten.
0: Saman mondok lak tahun ini.
2: Nggih.
0: Baru dapat berapa bulan?
2: Mboten setahun ajeng kelas 2.
0: Oh, ajeng kelas 2 mon. Lah yo mondok durung jangkep setahun wis wani ngapusi bunyaine. Bocah kok pamit. Asline kamu perkara pengen teko ning pengajian kene to?
2: Nggih.
0: Lho ya ngerti aku. Ngerti. Bocah iki. Kamu cita-citane apa? Hah? Mosok ora jelas. Kamu kok ngacung mau tampil apa kamu?
2: In maju kan?
0: Hah?
2: Sarung.
0: Kok sarung tuh nang? Maunya ku kamu tampil, mau tampil apa? Pidato? Apa mau tampil nyanyi? Kan tak kasih hadiah kan yuk kudu apa hafalan? Apa apa kamu? Apa nang? Emang gak ono? Hmm? Apa?
2: Al-Waqi'ah.
0: Al-Waqi'ah. Ya. Ayo coba enggak apa-apa dibaca ya wes.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya Allah.
2: Idza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqa'atiha kadhiba.
0: Masyaallah.
2: Khafidatir rafi'ah, idza rujjatil ardhu rajja.
0: Dah, cukup belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Kamu di diniyah madrasah diniyahnya kelas berapa? Ikut kelas berapa?
2: 2.
0: Kelas 2.
2: Ula.
0: Kelas 2 ula.
2: Nggih.
0: Pelajaran nahwunya apa?
2: Tafrihatul Wildan.
0: Fikihnya apa?
2: Apa di fikih?
0: Tauhidnya?
2: Alala.
0: Alala yang tauhid alala. Pelajaran tauhidnya apa? Hafalannya apa saja hafalannya?
2: Tafrihatul Wildan.
0: Oh ya itu ya, belajar yang sungguh-sungguh ya.
2: Yeah.
0: Belajar temenan ya. Ya udah wes, ini waktunya udah jam 12:30 nak, apa? Oh jarak ayo aduh ini. Ya udah nih tak kasih sarung. Itu. Dah. Ayo gendang. Sarung mangga. Ayo kata-kata. Ayo. Wis mani ngacung yo kudu wis duwe persiapan to nang. Ayo cepetan ayo. Sarung mangga.
2: Sarung mangga adem dipakai.
0: Sing adem apane?
2: Hawane.
0: Oh ya wis, sing sumuk-sumuk ki nek pengen adem kemuli nggih mangga.
2: Nggih.
0: Ini kayak aku lek nyangoni saman bodoh karo nyangoni cah minggat. Tapi ya wis ora apa-apa iki cah pondok iki soalé. Cah pondok, sangeni, wis. Enak e. Ngono tok oleh sarung oleh duwe ing genah. Pon matur suwun. Saya mohon maaf yang sebesar-besar.

0: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد ومنك الخروج ولك المشرك أنت المستعان ولك الدكلا عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Matur suwun sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Darul Falah didirikan di antara tujuannya adalah regenerasi kader-kader Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Indonesia ini disiarkan oleh para aulia, para ulama sampai ke Sukorejo Ponorogo ini. Manusia itu memang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang justru menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku dari makhluk yang derajatnya lebih rendah, yaitu binatang. Hanya menjalankan proses reproduksi, tidak mau mempersiapkan proses regenerasi. Seakan kita terdidik hanya untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Segala sesuatu hanya diukur dari materi dan kekayaan. Di mana-mana orang dibilang berhasil, dibilang sukses, itu kalau banyak harta, kaya raya. Bukan diukur dari ilmu, iman, takwa, akhlakul karimah. Ada orang usaha, kerja, berkembang pesat, jadi kaya raya, semua bilang itu orang sukses, itu orang hebat. Sementara ada orang makin tua, makin dalam ilmunya, makin luas wawasannya, makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya, makin rajih ibadahnya. Gak ada yang bilang mbah-mbah itu sukses. Jamaah terus ke masjid, gak ada. Malah dirasani karo wong Sukorejo. Bae ora mulih-mulih ke masjid kaya wis krasane arep mati. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Orang-orang sekarang penghidupannya bagus-bagus, tapi kehidupannya buruk. Penghidupan itu cakupannya materi. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, termasuk departemen perbadokan, itu penghidupan. Kalau kehidupan itu cakupannya rohani, moral, mentalitas, karakter, akhlak, ketentraman, kemanfaatan, keberkahan, itu kehidupan. Secara penghidupan, orang-orang sekarang sudah bagus. Dari segi ekonomi, sugih-sugih orang sekarang daripada orang zaman dulu, betul? Kok gak semangat sih, betul? Dulu adik-adik mau makan nasi putih sama daging itu kalau gak waktu selamatan bancaan gak keturutan. Orang dulu itu pengen makan lauknya telur goreng dadar itu nunggu ada ndok kopior. Kalau gak ada ndok kopior gak bisa makan dadar. Wah sekarang bisa meledosnya wetenge semua kuliner, semua menu.

0: bisa dimplok sekarang. Nah iya, dulu kalau ada orang sakit, rata-rata sakitnya sebab kurang makan. Makanya kalau periksa ke dokter itu dinasihati suruh banyak-banyak makan. Mangan sing okeh, panganan kuwi tombo, pahit-pahit dipeksa. Begitu dipakani okeh, ya sembuh wong lorone mergo kaliren. Sekarang kalau ada orang sakit ya rata-rata penyakitnya sebab kokean. No. Malah ono sing ngomong badokan. Makanya kalau periksa ke dokter ya jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini gitu. Tuh. Pakaian, wah orang dulu jelek-jelek pakaiannya, beli baju baru itu setahun sekali nunggu bodoh. Itu aja kalau anaknya orang enggak punya ya enggak bisa beli baju baru. Ya baju lama di winter. Dulu tanyakan sama kakek nenek adik-adik kalau enggak percaya. Anak zaman dulu itu kalau dibelikan baju sama orang tua mesti kebesaran bajunya. Sambat, mak kelambiku kegeden mak, ora popo no, ditelateni ku suwe-suwe rak sedengan. Akhirnya ya sedengan tapi ya wis amoh. Lho saya itu masih menangi yo. Adik-adik santri tak ceritani. Saya itu masih menangi. Dibelikan peci sama ayah saya itu kegeden sampai dipincuk nganggo peniti. Kone sirahe tambah gede, ya penitine disetel. Iya dulu gitu. Sekolah 6 tahun di SD itu dibeliin sepatu cuma sekali. Dipesen sama orang tua, diwet-wet ya nak nganti kelas 6. Dadi isi kile sendek ya sepatune dawa kaya Donald bebek. Dulu buku satu itu untuk semua pelajaran. Iya sekolah zaman dulu buku satu itu ya untuk matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, bukunya ya satu itu. Terus kalau nulisnya salah mau ngapus, gak punya penghapus, akhirnya dibusek nganggo karet mending itu.
1: Balung bahasa balung tua ngawa kaya tietok leh doyong ngalor ngidun walah
2: nah ngapa Rika mbah ketone melasi temen
1: walah dul dul kie tenaga tua ya megap megap ngawa semene be rekasa temen jan
2: walah mbah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kaya mandeng kaki kasirun ngombe habu top saiki tambah rosak.
1: Temenan apa kudul yang kola jajal nginum habu top.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
6: Ini, Neng.
5: ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
6: Vitama?
5: Iya, Vitama buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
6: Wah, manjur juga ya bu.
5: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
6: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, bu.
5: Makanya ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glukoma, bahkan katarak.
6: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
5: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
6: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Semangat pagi bareng acara DJ Remix yang asyik banget. Wah, semangat gak nih pagi ini? Semangat ya, semangat, semangat, semangat ya. Lanjutin aktivitas di hari Minggu pagi bersama nih ya, tentunya pagi ini ya sampai jam 8. Pokoknya ini ya, puterin lagu-lagu ya versi remixnya. Silakan bagi yang ikutan gabung, boleh ditunggu ya. Sambil uprek-uprek, sambil masak-masak, sambil goyang-goyang, kita lemasin kaki tangannya bareng DJ Remix sampai jam berapa ya? Jam 8 ya. Special edisi DJ Remix pagi ini di akhir-akhir pekannya nih ya sobat Star FM. Ada yang masih harus semangat kerja, ada yang udah santuy di rumah gitu ya, bangun siang karena libur mungkin ya. Semangat pokoknya ya, jangan sampai rezeki kita dipatok ayam ya, masa kalah sama ayam. Semangat pagi dan ya, buat sarapan-sarapan Ria yang udah pada mateng-mateng ini, masya Allah luar biasa banget nih sobat Star FM kalau pagi ya. Iya, wah, semangat. Dan yang pengen ikutan gabung, yuk sambil medang, sambil ngopi ngeteh pagi ini, silahkan gabung aja dengerin lagu DJ Remix-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa DJ Remix pagi ini masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk kulihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Yuk sobat Sara FM. Kita naikin lagu berikutnya dulu nih. Ada DJ Helikopter. Wah, stay tune bersama dia di DJ Remix yang asik banget. Jangan kemana-mana ya.
1: Eri Pratama Audio.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT01 RW02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Goyang Rumang udah muncul pagi ini. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Sara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semangat, baik ya, sehat, alhamdulillah. Nia juga begitu ya. Harus semangat, harus sehat juga ya dalam mengawali aktivitas pagi ini. Mungkin yang ada yang sibuk-sibuk, udah ya pagi harinya udah diawali dengan uprek-uprek di dapur, dengan nyuci-nyuci ya. Dingin, dingin kena air ya, dingin lah pastinya. Ya, lanjutin aktivitas pagi sambil menikmati secangkir teh moro. Wah, jadi kebiasaan tersendiri ya buat kita yang sering beraktivitas di hari yang dingin atau lagi pengen segar-segar gitu ya. Buruan deh, jangan sampai kehabisan teh moronya beli di apotek dan agen-agen resmi kami mulai 15.000 aja. Dan ya, buat semua sobat Sara FM juga yang sering-sering mengalami masalah diare di pagi hari gitu ya, pagi-pagi masih subuh udah muter-muter kamar mandi bolak-balik. Luar biasa banget emang ya, aktivitas pagi tuh nggak ada nggak ada habisnya. Ya, terus semangat sama Sara FM. Dan pagi hari jangan lupa minum Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya nih udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan ya, Habutop tuh 100% herbal alami, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk buruan beli, coba rutin minum, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Sehari minumnya 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Dan jangan lupa menggunakan air hangat ya, supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, wajib coba, wajib minum dong. Iyalah, apalagi Habutop tuh cocok banget untuk yang sering gampang sakit nih. Jadi daya tahan tubuhnya sering merosot ya, tiba-tiba ketular penyakit atau tiba-tiba sering masuk angin. Nah, buruan deh rutin minum Habutop sekarang juga. Harganya berapa mbaknya tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Jelas dong kalau pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja, oke? Iya, bisa untuk stok satu keluarga di rumah, sehat bareng Habutop semua. Ya, thank you banget yang udah selalu rutin minum. Selain untuk sakit diare, Habutop juga bagus untuk Anda penderita sakit asma, wasir, ginjal, asam lambung, asam urat, terus TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, insomnia ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Buruan ikhtiar ya menggunakan Habutop. Yuk, Nia lanjutin gabung-gabung dulu sama semuanya. Ini kayaknya udah pada merapat ya pagi ini ya. Hai, semangat dong. Semangat banget pasti. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851 8666 9984. Ada Pak Paijo. Hai, mat pagi buat Pak Paijo, gabung di DJ Remix, lagunya Tabola Bale. Salam buat Bundir, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada untuk Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Fatur. Ada Umi Hanif, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Papa Inora, Mbah Ahmad, Papa Romeo, dan buat semua penggemar DJ Remix, buat Mania, Matugas, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Iya, thank you banget ya buat Pak Paijo ya, jangan lupa bahagia juga. Terus ada juga dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam ya. Kok Pop Mania semangat, DJ Mania. DJ Remix ya, tolong reply DJ Helikopter ya. Salamnya ya Kak buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Akmal, Pak Desa Songko, ada Duran Diambil, Kang Oyong, Bang Iki, Bah Amat, Kang Giman, Bapaknya Nora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Setara FM. Buat Mania, terima kasih. Ya, thank you banget buat nama Rizky di Tanah Sari. Ada juga dari Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga gabung. Bani, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Lagunya Goyang Dumang. Oke, udah digoyang ya Mbak Sri ya. Salamnya buat Bu Tuti Grabak, Pak D. Selamat. Ada Bu Ayu, Mbak Asraf, dan di Ambal, Mbak Putri, Bu Karminah, Mbak Yayah, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Bunda, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Umi Hanif, Putri Selatan, Mas Oyong, Kai Membutuh, Bang Garin Chicken, Pak Pariono Wonosobo, Bu Saminten. Terima kasih buat Mani aja, tugas semoga sehat selalu. Amin. Thank you banget doanya ya buat Mbak Sri di Purworejo, semoga sehat juga bersama keluarga. Ada SMS nih dari Mbak Liana. Hai, waalaikumsalam, selamat pagi di Jeremix. Happy Sunday buat semua sobat Sare FM. Request lagunya Wegah Kelangan ya. Moh Kelangan Sopo iki. Semangat buat Mbak Liana ya. Ada Bunda Wartik. Hai, selamat pagi Bunda Wartik, mau lagunya Gebiar-gebiar. Salam buat Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Ma Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Budia, Bulis, Sapa Ijo, Pak Pariono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, dan diambil Mas Andre, Mbak Isna, dan buat Bunda Titin Wardani. Ya, thank you ya buat Bunda Wartik, nanti lagunya ditunggu Bunda. Lanjut ada Mbak Yayah Cantik. Hai, selamat pagi Mbak Yayah. Salam katanya buat Bu Tuti, Umi Hanif, terus ada untuk Bu Mbak Yanti, Bu Gi, Bunda Julit, Mbak Sri, Pak Pariono, Pak Gendro, Bunda Julit, Mbak Nur, Bapaknya Nora, Mas Andre, Pak Yanto, dan lagunya Cinan Banan. Makasih Mbak Nia Matugas. Thank you banget buat Mbak Yaya. Ya, lanjut lagi nih. Ada dari Trias di Desa Polomarto ya. Selamat pagi juga, lagunya Ayah Ibu. Salam untuk semua pendengar Star FM. Thank you banget. Terus ada lagi nih dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi di Jeremix, sehat selalu buat Mania, request lagunya Gedung Tua versi remix. Boleh. Terputar buat Bu Rukmi, Pak Karim, ada Mas Andre, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bapaknya Nora, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asyifah, Ibu Cindy, Bu Sri, dan buat semua sobat secara kebumen, semoga pada sehat selalu buat Mania sama tugas aja. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Dari Supri Gup ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam Ahad Hikmat bagi pendengar Star FM, semoga yang lagi sakit cepat sembuh. Untuk lagunya Ngikut Aja dari Supri Group, sukses bersama, amin. Ya, SMS lagi nih dari Putra Sulung. Waalaikumsalam, selamat pagi di Jeremix Mania, gimana kabarnya? Tolong diklik ya lagu dari Cita-Citata. Ini Goyang Dumang udah muncul ya, Cita-Citata Putra Sulung ya, sama ya. Dan mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Baning Si, Pak Sutar, Pak Parino, Pak Yenora, Mas Oyong, Pak Romeo di Ambal, Pak Sutar, Pak Soeharto, Mbak Bubut, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Banianya, terima kasih. Selamat pagi. Thank you Putra Sulung. Satu pesan lagi nih dari Pak Untung Subagio. Hai, selamat pagi juga, request lagunya 11-12 ya. Kirim salam buat semuanya, ada Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Mbak Ita, Terosita, Mbak Putri, Bunda Arvito, Putri Selatan, Mbak Uda, Pak Karin Cikan, Pak Babang, ada Mas Betran, Mas Ion, Om Gendro, Huda, Mas Hawi Jami, Mat Aktivitas. Dari Pak Untung Subagio. Ya, ditunggu ya Pak Untung ya untuk lagunya. Semangat pagi pokoknya pagi ini. Nia puterin dulu ada lagu Kebiar-Kebiar. Stay tune bersama Nia di DJ Remix.
1: Pemuda RT12 N Brisa Audio Remixer by Star 76.

Pemuda RT 12 N Bisa Audio Remixer by Star 7 C.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik, Ibu. Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
2: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
2: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah, berkat Vitama, Allah mengizinkan kesembuhan itu.
1: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama?
2: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik, Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu, ya. Oke, baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ayah ibu ya, versi remixnya udah nih yang munculin. Lanjut sesi pon live nih, yang mau naik buruan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ Remix, selamat
0: pagi. Hai hai hai, sehat alhamdulillah, apa kabar Bapak Kenaura, sehat?
1: Alhamdulillah, tetap bugar ceria, semangat selalu, sehat selalu, dengerin Mbak Nia siaran yang sambil ngibing di DJ Remix tentunya.
0: Sambil ngibing di DJ Remix ya, semangat ya, pokoknya. Iya dong.
1: Iya. Mbak Cindy paling lagi bolang kesana kemari kemarin kan paling ketemu dia.
0: Mbak Cindy lagi desel-desel, lagi berusaha banget ya. Ini Mbak Cindy ya.
1: Emang enak Mbak Cindy kan. Kawus Mbak Cindy.
0: Wah, kawus Mbak Cindy, semangat Mbak Cindy.
1: Tak sambil ngopi, sambil makan pisang goreng banyak sayangnya. Jauh sih sama apa belum itu.
0: Iya, sayangnya jauh, kalau dekat aja ya dibagiin Mbak Nia ya. Iya.
1: Kalau pamer retok
0: repot. Aduh, pamer gambar retok kan sek bosen. Nah, iya dong, aja semangat. Mau lagu apa nih Bapaknya Naura di hari Minggu ini? Si Jiping Selawe, wah ini samaan kayak Pak Yanto, oke deh.
1: Pas nggak janjian.
0: Iya, pas banget orang janjian ya. Silakan.
1: Putra Sulung Selatan, Mbak Alaska, di Pari, terima kasih senggolannya, ada kami Bu Yati, Samintan Bapak itu, terima kasih senggolannya, ada Mas Andre, Mas Ari Sangu Banyu, ada Putra Wardani, Mama Astra, Mas Andri, Yong, ada Mas Purworejo, ada Mama Rizky, terima kasih atas segelannya. Mama Astra, Mama Nami, Mama Fitri, ada Pak Karim Chicken,
0: ada
1: Pak Wonosobo, ada Pak Sutar, ada Mbak Sakina, selamat pagi. Ada Rosita juga, selamat pagi Mbak Yaya, Mbak Nurung. Tentunya Mbak Cindy yang lagi apa kesana kemari lagi.
0: Oke.
1: Kang Gendro bangun, Kang Gendro. Mas Ibnu, Kang Ibu, juga Kang Kang Nuksin, selamat pagi. Tentunya buat semuanya aja. Yang lagi dengerin Remix dari Star juga tidak lupa batu le katakan selamat pagi buat Bania sampai pagi kurang lama atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Naura. Semangat Bapaknya Naura sambil ngopi-ngopi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix. Ham. Lagi batuk ini ya, musim ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh salamnya telat banget.
2: Iya.
0: Pagi juga buat Mbak Cindy. Sehat Mbak Cindy.
2: Pagi Mbak Nia cantik. Apa kabar?
0: Nia sehat baik alhamdulillah. Mbak Cindy apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Aku juga sehat dan baik. Nyus matengan, Mbak?
0: Iya kah?
2: Iya nyongar muludan.
0: Oh, pantesan matangan
2: gak sih? Jangan mie, jangan sosis, jangan tempe.
0: Wih, komplit deh.
2: Gorengannya nyambil telur.
0: Wah, komplit banget. Masya Allah. Oke,
2: mulutan di masjidnya, Cindy.
0: Enggak nyontek mau mana lah. Yang
2: mau merapat boleh lah.
0: Enggak. Aduh, ada aja.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Yang lagi dengerin Jeremy. Pokoknya tanpa